0: All the hits. Z99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: Pictures mempersembahkan film drama keluarga untuk menyambut momen Ramadan tahun ini. Titip Bunda di Surgamu mengisahkan sebuah keluarga yang sulit mengerti satu sama lain akibat kesulitan komunikasi lintas generasi.
1: Kita minta bantuan ayah sama bunda aja.
2: Aduh, kalau gue minta bantuan yang ada bukannya dibantu, gue malah diceramahin.
0: Sampai suatu saat mereka mendapat kabar tragis yang mengguncang hidup mereka sebagai keluarga.
3: Ayah sama bunda tuh baik banget sama orang lain loh. Selalu ngasih sedekah, selalu ngasih uang, selalu ngasih pinjaman.
0: Dari situ, mereka belajar untuk saling memahami dan mengenal kembali arti dari pelukan hangat keluarga.
4: Bunda minta maaf ya, bunda udah egois.
0: Dibintangi oleh Meriam Bellina, Acha Septriasa, Kevin Julio, Abu Sungkar, dan Ikang Fauzi.
5: Bunda kepingin anak-anak bunda selamat dunia akhirat.
0: Buat yang kangen ibu atau tidak tahu cara bilang sayang kepada ibu, film ini untukmu, Titip Bunda di Surgamu. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 26 Februari 2026. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @titipbundadisurgamu dan rrk.pictures.
6: Me sigue o no me sigue todavía.
7: Jacob
6: y Cortés.

0: feels.
1: Please stop fetishizing Asian bodies.
2: Thank you.

Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: 99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z 99.9.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Eh, lo kenapa, Red?
2: Ini, gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
2: Red, Red,
1: Reta, lo kenapa?
3: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Nyelesain kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z99.9.

0: stres.
1: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Z99.9 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Z Academy. Di Z Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Z Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Z99.9 FM lo.
2: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram at Z99 FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird loh. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Z Academy sekarang juga. Z Academy is brought to you by
3: Z 99.9.

0: Kriste.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua. Agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Satu, jangan dorong-dorongan. Dua, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. Tiga, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
5: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
6: Z 99.9.

0: I'm sorry.
1: All the hits. Z99.9.
2: Aduh, jangan dorong dorong dong.
3: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
4: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Satu, jangan dorong dorongan. Dua, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. Tiga, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
5: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang

0: Ketebebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketebebasan dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam hingga 100% bebas ketebebasan.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: the hits. Z99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z 99.9.
3: Yeah.

0: mempersembahkan film drama keluarga untuk menyambut momen Ramadan tahun ini. Titip Bunda di Surgamu mengisahkan sebuah keluarga yang sulit mengerti satu sama lain akibat kesulitan komunikasi lintas generasi.
1: Oh, kita minta bantuan ayah sama bunda aja.
2: Aduh, kalau gue minta bantuan yang ada bukan dibantu, gue malah diceramahin.
0: Sampai suatu saat mereka mendapat kabar tragis yang mengguncang hidup mereka sebagai keluarga.
3: Ayah sama bunda tuh baik banget sama orang lain loh. Selalu ngasih sedekah, selalu ngasih uang, selalu ngasih pinjaman.
0: Dari situ, mereka belajar untuk saling memahami dan mengenal kembali arti dari pelukan hangat keluarga.
4: Kita minta maaf ya, bunda udah egois.
0: Dibintangi oleh Meriam Bellina, Acha Septriasa, Kevin Julio, Abu Sungkar, dan Ikang Fauzi.
4: Bunda kepengen anak-anak bunda selamat dunia akhirat.
0: Buat yang kangen ibu atau tidak tahu cara bilang sayang kepada ibu, film ini untukmu, Titip Bunda di Surgamu. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 26 Februari 2026. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @titipbundadisurgamu dan rrrk.pictures.
5: Suka grogi ngomong depan banyak orang? Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9

0: Z99.9.
1: Eh, sini lo.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lo udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lo gak mau ngasih lo.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Tuh kan, pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z Academy kasih

Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

0: to Z99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya.
2: Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: banget nih emang Arctic Monkey.
1: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
2: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
1: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
2: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
1: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu. 99.9

suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: Z 99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya.
2: Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

0: keluarga untuk menyambut momen Ramadan tahun ini. Titip Bunda di Surgamu mengisahkan sebuah keluarga yang sulit mengerti satu sama lain akibat kesulitan komunikasi lintas generasi.
1: Kita minta bantuan ayah sama bunda aja.
2: Aduh, kalau gue minta bantuan yang ada bukan dibantu, gue malah diceramahin.
0: Sampai suatu saat mereka mendapat kabar tragis yang mengguncang hidup mereka sebagai keluarga.
3: Ayah sama bunda tuh baik banget sama orang lain loh. Selalu ngasih sedekah, selalu ngasih uang, selalu ngasih pinjaman.
0: Dari situ, mereka belajar untuk saling memahami dan mengenal kembali arti dari pelukan hangat keluarga.
4: Minta maaf ya, bunda udah egois.
0: Dibintangi oleh Meriam Bellina, Acha Septriasa, Kevin Julio, Abu Sungkar, dan Ikang Fauzi.
4: Bunda kepengen anak-anak bunda selamat dunia akhirat.
0: Buat yang kangen ibu atau tidak tahu cara bilang sayang kepada ibu, film ini untukmu, Titip Bunda di Surgamu. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 26 Februari 2026. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @titipbundadisurgamu dan rrk.pictures.
5: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
6: Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
5: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
6: Hah, emang bisa MC seseru itu?
7: Bisa dong, pengen bisa jadi MC atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
8: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
9: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
8: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
10: Z 99.9.

0: 99.9.
1: Yeah. XG?
0: On.

0: Z99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua. Agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1. Jangan dorong-dorongan. 2. Letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3. Usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
5: Dim, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

0: Z99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tam...
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
2: Zee 99.9. Zee.

Thank you.

0: to Z 99.9.
1: Lo kenapa, Red?
2: Ini gue lagi migrain.
1: Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
3: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
1: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
3: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, udah pucat banget tuh.
1: Red.
3: Reta, lo kenapa?
4: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z 99.9.

Thank you.

0: basah on. Pasti kamu pernah dengar kan suara itu? Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
3: 어서 와. 방탄은 처음이지?

0: 99.9.
1: Zee 99.9 FM playing all the hits. Hai, selamat sore generation. Balik lagi bareng gue Resi Gabriel di TPS Teman Pulang Santai. Seperti biasa, gue akan nemenin lo di jam 5 sore ini sampai jam 8 malam. So, buat lo yang mau request lagu, mau cerita keseruan lo di hari Jumat ini, atau lo lagi persiapan buat pulang kantor, langsung nih ke tempat nongkrong, karena kan besok hari Sabtu ya. Boleh banget kasih tahu cerita-cerita seru lo. Tapi sebelum gue baca cerita lo nanti, gue mau cerita dulu nih, hari ini gue tuh agak kocak ya, generation. Karena gue tuh ke salah satu showroom yang paling mewah di mobil-mobil terbaru di Jakarta Utara. Gue datang ucuk-ucuk masuk di dalam, dan you know what, gue tuh bawa gelas kopi yang dari rumah tuh isinya tuh kopi rumahan, kopi biasa. Terus gue lengkapnya di dalam itu ada sendok dong, generation. Orang kan kalau biasanya masuk ke showroom kan bawanya ya minuman-minuman high end gitu kan. Nah, guanya malah sampai masuk di dalam terus gue tuh kaget kayak, astaga, ini kan showroom ya. Terus dalamnya tuh mewah banget, generation. Harga mobilnya kan MM-an ya. Jadi pasti dia punya apa namanya, di dalam lobinya tuh sangat mewah, generation. So, gue tuh kaget ketika salesnya datang nawarin minum ini itu, gue bilang, kak makasih ya, gue udah bawa, udah ada dari rumah gitu. Dan gue jadi kayak, astaga, ini gue hargai orang gak ya gitu, karena saking nyamannya gue sama dirinya gue dengan kesederhanaan yang gue punya nih, generation. Jadi gue jadi merasa bersalah kan sama orang di showroom itu loh, karena mungkin mereka mikir, lu hargai gue gak sih gitu kan, apalagi udah nawarin makan, udah nawarin minum, terus gue rasanya kayaknya udah cukup deh apa yang gue bawa, karena gue bawa kopi, gue bawa minum sendiri juga. Lu ada gak sih generation cerita sama kayak gue, kayak saking percaya dirinya sampai gak bisa membedakan tempat gitu loh. Kasih tau gue di DM Instagram @z99fm.

0: Pictures mempersembahkan film drama keluarga untuk menyambut momen Ramadan tahun ini. Titip Bunda di Surgamu mengisahkan sebuah keluarga yang sulit mengerti satu sama lain akibat kesulitan komunikasi lintas generasi.
1: Kita minta bantuan ayah sama bunda aja.
2: Aduh, kalau gue minta bantuan yang ada bukannya dibantu, gue malah diceramahin.
0: Sampai suatu saat, mereka mendapat kabar tragis yang mengguncang hidup mereka sebagai keluarga.
3: Ayah sama bunda tuh baik banget sama orang lain loh. Selalu ngasih sedekah, selalu ngasih uang, selalu ngasih pinjaman.
0: Dari situ, mereka belajar untuk saling memahami dan mengenal kembali arti dari pelukan hangat keluarga.
4: Minta maaf ya, bunda udah egois.
0: Dibintangi oleh Meriam Bellina, Acha Septriasa, Kevin Julio, Abu Sungkar, dan Ikang Fauzi.
4: Bunda kepengen anak-anak bunda selamat dunia akhirat.
0: Buat yang kangen ibu atau tidak tahu cara bilang sayang kepada ibu, film ini untukmu. Titip Bunda di Surgamu. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 26 Februari 2026. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @titipbundadisurgamu dan rrk.pictures.
5: Z99.9 FM playing all the hits. Masih ada gue Desi Gabriel di TPS Teman Pulang Santai. Gue masih nemenin lo yang kemacetan di Jakarta dan sekitarnya Senaration. Lo kalau lagi kemacetan, misu-misu aja gak apa-apa. Mau misunya DM ke gue ya, ngomong lu lagi di titik-titik mana nih, lu kemacetannya karena apa, karena lampu merah kah, atau karena ada galian-galian yang tak terhingga gitulah. Oke, Senaration, gue lanjutin cerita yang tadi. Ini ketika gue berdiri di apa, antara mobil-mobil canggih dan mewah itu, sambil pegang toples kaca kebanggaannya gue yang isinya kopi sama sendok di dalam ya, sendok rumah pula. Terus di situ gue tuh agak kayak canggung banget kan, kayak oh my god, ini tempatnya begitu mewah, kenapa gue membawa sesuatu hal yang kalau mau dibilang ini tuh berasa kayak gue membawa isi dapur ke tempat yang formal gitu, Senaration. Gue setelah bergulat dengan pikiran sendiri, tapi abis itu gue berpikir lagi, tapi kayaknya kenapa harus malu gitu kan? Kadang kita terlalu sibuk menyesuaikan diri dengan estetika di luar sampai lupa bahwa kenyamanan itu datang dari dalam diri kita gitulah, Generation. Jadi toples itu adalah, kalau menurut gue ya, toples kaca yang gue bawa adalah comfort zone-nya gue tadi sih di apa showroom yang mewah itu. So di jam 5 ini, Generation, gue mau tanya sama lo, apa barang paling gak nyambung yang pernah lo bawa ke tempat formal hanya karena barang itu tuh bikin lo merasa aman atau nyaman gitulah? Boleh banget kasih tau gue di DM Instagram @z999fm atau WhatsApp di 0898 7470 999.

0: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
1: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
0: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
1: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
0: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
1: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Z 99.9.

Z99.9 FM playing all the hits. Masih ada gue Desi Gabriel yang nemenin Lost Generation di jam 5 sorenya Jakarta, yang udara dari yang tadi panas jadinya udah mulai mendung-mendung. So buat Lost Generation yang lagi di jalan kejebak macet, hati-hati dan utamakan selalu keselamatan diri lo, karena di rumah ada yang selalu menunggu. Nah, Generation, gue lanjut sebelum gue baca chat-chat dan cerita-cerita yang masuk di DMZ. Gue mau minta izin dulu nih, mau muter satu lagu yang selalu punya ruang khusus di hati. Karena bicara soal kejujuran diri, terkadang hidup memang tentang perjumpaan dua dunia. Seperti langkah gue di siang tadi di salah satu showroom yang sangat megah itu. Namun gue tetap menggenggam rasa dari rumah di dalam toples kaca yang isinya kopi dan sendok. Ya, sama seperti lagu ini, Last Generation, sebuah perjalanan yang menghargai setiap detak di masa lalu, namun tetap melangkah penuh cinta menuju hari esok. Tentang bagaimana kita merayakan sisa-sisa kenangan untuk merajut, membangun harapan yang baru, Generation. Dari timur untuk kita semua, ini adalah harmoni yang tulus dari seorang Glenn Fredly, Romansa ke Masa Depan. Untuk

pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9 Z

0: Z99.9 FM playing all the hits. Lama banget gue sudah tidak siaran TPS. Tiba-tiba gue datang ya, membajak ya nih.
1: Dia tuh langsung datang, gue duduk Sam, duduk lo gitu. Biasa kan yang perintah gue sama Dani kan kalau pagi-pagi. Sekarang gue perintah dia generation.
0: Yang punya radio, yang punya program nih. Gue nih kaget nih gue nih.
1: Apa kabar Sam?
0: Alhamdulillah. Lo gimana?
1: Gue baik sih.
0: Kemarin jadi katanya ke rumah sakit, jadi udah.
1: Gue ke rumah sakit, ngomongin rumah sakit gue tuh ada kejadian agak gak mengenakan sih.
0: Kenapa,
1: di rumah sakit.
0: Kenapa?
1: Nah gue kan datang tuh untuk mengecek jadwalnya gue kan, karena ada perubahan jadwal dari dokter yang nanganin gue gitu. Nah ketika gue selesai berurusan sama polinya di atas, gue turun kan ada kafe kan di bawah, kafe rumah sakit. Gue duduk lah di sebelahnya, gue tuh ada dua mbak-mbak yang udah lebih dulu lah nih. Mereka duduk situ, terus jadi gue di kirinya mereka, mereka di kanannya gue. Meja di kafe kan sharingnya gitu ya. Nah terus mereka selama duduk kan, mereka udah pesan minuman, udah minum-minum gitu. Terus lu tau kok gak sih, satu jam gue duduk, pas ketika mereka berdiri, lo takin sampah dong, bekas minum di atas mejanya gue. Nah kebiasaan. Dan mereka langsung berlalu ke depan pintu keluar. Sementara yang mirisnya, di depan pintu keluar samping kirinya itu ada tempat sampah. Nah, gue langsung refleks dong dengan nada ambon, gue panggil dong, Mbak. Gue terus diikuti sama eye contact gue yang jutek. Balik dong ambil tuh sampah lo, buang tuh. Gue nggak banyak ngomong, gue pelototin nih, datang dodonya datang angkat sampahnya dan gue ke tempat sampah. Ya itulah ya kan, kayak orang tuh kenapa sih kesadaran untuk buang sampah itu minim banget loh.
0: Benar, padahal kan timbangan lu bawa ngangkat doang ya. Ya udah lu buang aja gitu di tempat sampah. Enggak mungkin rumah sakit tuh ngerti tempat sampah.
1: Iya, betul. Makanya. Apalagi rumah sakit.
0: Iya, makanya.
1: Dan satu halnya lagi yang gue perhatikan ya, mereka tuh secara penampilan high end banget, Bang.
0: Penampilan high end.
1: Iya, kacamata di kepala. HP-nya iPhone.
0: Berarti kemampuan finansial seseorang tidak selalu mencerminkan kualitas pendidikan yang dia punya.
1: Yes.

0: the hits. Z99.9
1: FM, Mak Sidi Tepes.
2: Teman pulang santai. Yes. Disingga sendiri nih hari ini. Sama gua. Gua maraton, Des. Abisnya langsung.
1: Serius?
2: Langsung ini. Nggak, bukan maraton lari. Maksud
1: gua maraton langsung, siaran.
2: Langsung damprat gua nanti sama
1: Senda. Langsung damprat. Damprat gue kira tampar.
2: Oke, okay, itu benar. Iya kan? Itu secara ya benar. Tapi damprat itu generation drama kampus dan korporat.
1: Oke. Nah, ngomong soal drama korporat.
2: Iya. Yeah.
1: Gue tadi kan, gue udah sebut juga Ki, saya ke generation kalau gue ke showroom yang mewah di Jakarta Utara itu. Gue memang definisi yang entah karena gue saking nyaman jadi diri sendiri atau apapun, gue tuh tadi jadi kayak ini sebenarnya gue menghargai orang yang di sini enggak sih, karena ini tuh tempatnya ya formal lah ya, apalagi itu kan kantor ya.
2: Emang lo ngapain?
1: Gue masuk bawa seperangkat kopi.
2: Waduh.
1: Kopi dari rumah, terus ini isinya bang, lu tau nggak sendoknya yang gue bawa tuh sendoknya udah agak cetek gitu loh.
2: Terus gini, lu teneng-teneng gini, masih ada sendoknya.
1: Di dalamnya tuh ada kopi yang gue buat di rumah sih, tapi ya emang kalau kan ada form-formnya juga gitu. Tapi ya gelas, apa, di dalam toples gitu lah bang, toples kaca, tanpa tutupan pula.
2: Des, itu perilaku orang kaya begitu, masalah udah. Orang pakai celana pendek, masalah prioritas.
1: Untungnya tadi gue outfitnya masih mendukung sih.
2: Tapi lu neteng-neteng kopi?
1: Iya.
2: Gak apa-apa, Des. Orang kagak tau gak kayaknya sih. Tapi gak apa-apa lah, itu lu ngapain ke showroom?
1: Biasalah calon-calon orang kaya, Pak.
2: Wih, say amin. Ke ini ya, ke Diamond daerah mana sih?
1: Fluid Penjaringan
2: fluid,
1: itu.
2: Fluid, ini toko ikan di Lambar, Penjaringan.
1: Ya daerahnya gue kaget bahwa di situ daerah macetnya ya.
2: Wah, jangan tanya. Lu gak dari mana, lewat mana?
1: Gue turun dari tol yang apa sih?
2: Jembatan 3?
1: Ya, itu.
2: Oh, iya. Itu macet banget sih. Ya. Terus gimana di showroom Denza?
1: Ya gue ala-ala
2: generation.
1: Ala-ala orang kaya aja sih.
2: Mobil Denza generation ngeri banget.
1: Gue masuk, gue lihat-lihat aja mobil kayak gini.
2: Tapi lu kesana kan naik Denza. Ya udah.
1: Gak, gue naik KRL tau, gue naik KRL.
2: Naik KRL mana ada turun Penjaringan, itu kan lewat tol. Tapi nggak apa-apa sih, Des, maksud gue. Kan ini berarti lu sekali-sekali lu servis mobil ya?
1: Iya.
2: Walaupun gue masih agak bingung sih kalau mobil listrik tuh apa yang di servis ya.
1: Hatinya mungkin.
2: Aduh. Tapi gak apa-apa, Des. Besok-besok lu sendalan besok-besok. Sama celana pendek. Biar kayak itu. Nah, sama prioritas.
1: Kaki gue gak mulus banget.
2: Asah. Ya itu berarti traffic update. Kalau dari sana mah gak macet mulu, Des. Gak valid.
1: Iya, gue tuh kaget bahwa di daerah situ tuh banyak mobil-mobil tronton tau. Kan gue tinggal ya di selatan ya, jarang-jarang lah gue jadi
2: lewat
1: enak.
2: Jakarta Barat. Itu biasanya mobil-mobil mau ke Tangerang tuh, mau ke Tangerang, ke Jakarta Merak tuh lewat situ tolnya.
1: Dan horor sih gue sampe kayak, ih bahaya loh, ini bahaya loh gitu.
2: Yes,
1: kalau lu gimana sih dari Tanah Kusir tadi ke sini, Palmera?
2: Pondok Indah lancar semua. Gue cuma 20 menit kok dari Pondok Indah ke sini.
1: Oh, berarti hari ini kebahagiaannya lo ya?
2: Iya, tapi iya sih bisa dibilang sih lancar banget. Alhamdulillah. Dan mendung tapi nggak hujan.
1: Nah mendung tanpa udon.
2: Iya.
1: Eh, sebenarnya kan gue udah bisa lah bahasa Jawa. Spice
2: sih, ngeri.
1: Iya kan?
2: Udon.
1: Udon apa udan sih?
2: Udan.
1: Udan ya. Udan mau mie Jepang
2: itu
1: ya.
2: Iya benar. Itu tuh lu sama aja kayak ngomong bahasa Jawanya berapa tapi bropo.

0: Pictures mempersembahkan film drama keluarga untuk menyambut momen Ramadan tahun ini. Titip Bunda di Surgamu mengisahkan sebuah keluarga yang sulit mengerti satu sama lain akibat kesulitan komunikasi lintas generasi.
1: Pak, kita minta bantuan ayah sama bunda aja.
2: Aduh, kalau gue minta bantuan yang ada bukannya dibantu, gue malah diceramahin.
0: Sampai suatu saat mereka mendapat kabar tragis yang mengguncang hidup mereka sebagai keluarga.
3: Ayah sama bunda tuh baik banget sama orang lain loh. Selalu ngasih sedekah, selalu ngasih uang, selalu ngasih pinjaman.
0: Dari situ, mereka belajar untuk saling memahami dan mengenal kembali arti dari pelukan hangat keluarga.
4: Bunda minta maaf ya, bunda udah egois.
0: Dibintangi oleh Meriam Bellina, Acha Septriasa, Kevin Julio, Abu Sungkar, dan Ikang Fauzi.
4: Bunda kepengen anak-anak bunda selamat dunia akhirat.
0: Buat yang kangen ibu atau tidak tahu cara bilang sayang kepada ibu, film ini untukmu, Titip Bunda di Surgamu. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 26 Februari 2026. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @titipbundadisurgamu dan rrk.pictures.
5: Duh, males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
6: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
5: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
6: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
5: Emang ngerugin gimana? Kan ada tugas kebersihan juga.
6: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
5: Oh, iya juga ya. Nggak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
6: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
5: Setuju.
6: Ini baru teman gue.
7: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh.

0: 99.9.
1: Z99.9 FM playing all the hits. Masih di TPS, teman pulang?
2: Santai.
1: Kalau Monas malam-malam mau oner?
2: Santai. Kita santai mulu terus, ya. Orang kita apa-apa. Warga plus 62 ya, ya. Apapun kondisinya kita santai.
1: Gue tuh terakhir siaran TPS sama
2: satu tahun yang lalu.
1: Setahun lebih sama Sheila. Itu tuh terakhir tuh.
2: Serius?
1: Itu tuh gak lagi-lagi. Karena abis itu gue sama Sheila Monas.
2: Monas. Tim malam ya, karena mungkin dapat jabatan baru, jadi ya udahlah.
1: Apaan jabatan baru?
2: Ya kan gak bisa, harus kerjanya dari siaran sore, pindah lah nih ke siaran malam. Aminkan aja dulu lah.
1: Amin ya Allah, amin. Tadi kan kita ngebahas tentang traffic ya. Tapi gue ngerasa cuaca hari ini gak kayak beberapa hari lalu. Beberapa hari lalu hujannya
2: gak nyantai. Yang Senin, Rabu, nah itu.
1: Hujan gak nyantai. Hari ini panas ya?
2: Yes, panasnya tuh gak kira-kira juga
1: Jelambar
2: sih.
1: Jelambar gimana tadi Jelambar? Peluit, panas?
2: Panas sekali, Pak. Panasnya, kayaknya warga di sana tuh bangunnya kesiangan, terus lupa ngasih parasetamol, ya gak sih? Sebenarnya...
1: Emang kenapa,
2: Des? Kan parasetamol kan nurunin panas Bang. Iya kan? Nah, itu jokes-jokesnya anak-anak timur, Bang.
1: Oh.
2: Kalau kita di timur kan bangunnya kesiangan, mataharinya panas banget kan? Iya. Apalagi di Kisar, Bang. Panas banget tuh.
1: Oh,
2: ini kita sih bangunnya kesiangan. Coba bangunnya lebih pagi, parasetamolnya kita kasih dulu kan?
1: Panasnya turun. Ya berarti rata nih ya. Berarti iya. Jakarta rata panasnya. Karena di selatan panas. Tadi utara juga panas ya?
2: Panas. Panasnya tapi lebih panas janji yang tidak pernah ditepati.
1: Aduh.
2: Loh itu. Apalagi saat apa ya? Saat kampanye
1: ya.
2: Itu kan 19 juta itu.
1: Apa enggak tahu gua 19 juta man. Itu
2: padel lah itu.
1: Iya,
2: ya kan. Karena di sana sini kan padel. Di Bintaro kompleks gua tinggal aja. Oh, banyak lah
1: sekolah
2: berjamur, Bang.
1: Buset.
2: Udah kayak berumbi-umbi gitulah.
1: Buset. Tapi ngomong-ngomong soal padel ya. Menurut gua akan jenuh enggak padel? Atau akan jadi murah aja?
2: Kalau gua sih gua enggak tertarik sama olahraga itu dan buat gue biasa aja sih. Mendingan jalan kaki sih. Ada kan ada yang gratis, ada yang murah. Ngapain bayar-bayar ya kan?
1: Iya benar. Tapi kalau gue kan gue pernah main dua-duanya ya. Kalau gue masih lebih suka karate. Gue lebih suka badminton kalau gue.
2: Oh badminton.
1: Agak serupa, gue lebih suka badminton. Seru juga sih, tapi kayaknya itu lebih
2: tertekan.
1: Nggak juga sih. Cuma ya kalau gue lebih lincah di badminton kalau gue.
2: Oh.
1: Tapi ya seru juga.
2: Tapi kayaknya padel tuh lebih ini enggak sih? Orang pada pukul-pukul enak.
1: Oh.
2: Kayak
1: maksud gimana?
2: Netnya tuh rendah gitu lah.
1: Oh, iya.
2: Kan?
1: Iya sih benar. Iya benar.
2: Jadi lo, gue selama ini belum pernah nyoba sih.
1: Cobain lah kali-kali lah.
2: Gue enggak minat. Kalau gue minat pasti gue berusaha.
1: Waduh lo ini aja lah. Karate.
2: Enggak bisa.
1: Enggak bisa juga.
2: Gue taekwondo.

0: Z99.9 FM playing all the hits. Masih ada gua Desi Gabriel.
1: Saya di sini.
0: Ya, menemani Lost Generation yang kemacetan di ibu kota yang padat ini, ya kan. Gimana Sam? Lu kena macet enggak tadi?
1: Kan enggak, tapi menurut gua karena gua ke arah sini.
0: Iya.
1: Tapi yang ke arah selatan atau yang ke arah daerah-daerah urban kali ya.
0: Uh-huh.
1: Itu macet sih tadi gua lihat. Satu, Jumat.
0: Iya.
1: Kedua, tanggalnya enggak tua-tua amat.
0: Makanya masih banyak duit lah ya warga kita.
1: Betul.
0: Ini.
1: Betul. Jadi kena macet inevitable alias gak bisa dihindari.
0: Yes, betul.
1: Tapi lu lagi ngeliat baca apa sih ini, gue liat di layar.
0: Nah ini Generation ada informasi terbaru dari badan ya nih, Badan Statistik Pusat Indonesia,
1: BPS.
0: Melaporkan bahwa populasi Jakarta mencapai 10,72 juta orang pada tahun 2025. Nah Generation, buat lo yang kemacetan di jalan sore ini, nah jangan kaget ya karena dan ini dari 10,7 juta ini didominasi oleh milenial dan Gen Z. Ya, umur-umur kita lagi produktif enggak sih?
1: Tapi lo tahu enggak?
0: Apa tuh?
1: Ini juga dulu ya.
0: Yes.
1: Sekitar 2010 lah. Populasi
0: yes.
1: penduduk Jakarta di siang hari itu ada 14 juta.
0: Serius?
1: Dulu.
0: Di siang hari.
1: Tapi begitu malam jadi 4 juta. Jadi iya, jadi orang sebenarnya orang-orang tuh tersebar ke daerah-daerah pinggiran,
0: Parung Panjang,
1: Selatan, ada yang Parung Panjang, ada yang mana. Tapi begitu siang mereka pada kerja kan, langsung padat. Jadi sebenarnya penduduk Jakarta sendiri kalau malam tuh nggak sebanyak itu.
0: Gitu. Coba nih BPS nih, coba deh yang hitung ulang Jakarta di malam
1: itu
0: hari.
1: Itu kan iya.
0: Kan?
1: Coba di malam hari BPS
0: untuk
1: gitu.
0: Untuk membenarkan statementnya si Semi.
1: Nah itu kan 2010 dulu gue baca. Dulu zaman masih baca koran Kompas ya.
0: Masih ingat ya, ternyata ingatan Bapak masih sangat ini
1: itu
0: ya.
1: Itu menurut gue sesuatu yang gong, makanya gue gak akan lupa sih.
0: Gak akan lupa ya.
1: Sisi 10 juta ya gitu.
0: Oke, kita lanjut dulu nih Generation informasinya. Dengan pertumbuhan rata-rata 0,32% setiap tahun selama 5 tahun terakhir. Untuk perbandingannya, populasi ibu kota berada pada 9,6 juta pada tahun 2010 dan meningkat menjadi 10,56 juta pada tahun 2020. Mendekati pandemi ya. Data ini juga menyoroti demografi muda Jakarta yang kuat. Dengan kota ini didominasi oleh milenial dan Gen Z dan penduduk post Gen Z. Kalau post Gen Z ini usia berapa?
1: Gen X
0: ya. Milenial mewakili 24,82% populasi, diikuti oleh Gen Z pada 24,12% dan post Gen Z pada 17,78%. Dengan membawa jumlah bersama generasi muda hingga 66,72% dari populasi total Jakarta. Wow.
1: Nah, ya itu berarti 10,7 itu cuma ini doang,
0: warga
1: Gen Z atau milenial. Kalau semuanya kan itu 66%.
0: Yes.
1: Ya berarti sama kayak omongan gua. Berarti sekitar 16 jutanya tuh
0: pendatang.
1: Enggak, 16 juta tuh total. 10,7-nya tuh Gen Z sama milenial, kalau siang.
0: Iya, kalau siang.
1: Begitu malam, kalau malam cuma berapa? Gitu.
0: Karena udah pada pulang
1: enggak pulang. Pulang ya.
0: Ke Bogor, gitu. Bekasi, ya kan? Kayak gue ke Bintaro gitu.
1: Kita mau warga Tangsel.
0: emang Tangsel sama Jakarta masih satu?
1: Beda.
0: Beda kan?
1: Beda.
0: Beda provinsi lah gitu.
1: Beda lah. Satu kan Banten, itu DKI. Ya, begitulah. Ya, suka duka tinggal di daerah urban ya?
0: Iya, betul.
1: Tapi gue bersyukur sih tinggal gak jauh dari kota. Karena rumah gue tuh cuma 10 menit itu dari MRT. Dari Lebak Bulus.
0: Oh, Lebak Bulus ya. Gitu. Kalau gue sih jauh sih. Gue kan di Bintaro ya.
1: Tapi kan lu langsung veteran.
0: Tapi enggak
1: menit,
0: sih.
1: 5 menit langsung tanah kusir rumah lu kan?
0: Enggaknya apa lebih deh.
1: Lebih ya? Ya 10
0: lebih.
1: Menitan lah ya.
0: 20 sih kalau masjid itu. Soalnya gue kan udah sama Andini kan dari Bintaro ke situ. Itu kalau di tanah kusir gak macet mateng lah. Ya udah jadi kukusan.
1: Iya.
2: Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh. Simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: banget nih emang Arctic Monkey.
1: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
2: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
1: Iya, tapi lu gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lu mau konser jadi momen traumatis?
2: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
1: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu.
3: Z 99.9. Sudah request masuk dari Tania. Lagunya agak jadul nih, Generations. Jojo, Too Little Too Late. Enjoy.

0: Z99.9
1: FM playing all the hits on Generation. Ada gue di Gabriel.
2: Ada Sammy di sini.
1: Yang masih menemani Low Generation di kemacetan ibu kota dan sekitarnya.
2: Betul, karena nggak mungkin nggak macet pulang ya.
1: Iya.
2: Satu, seperti yang saya dulu bilang, satu Jumat kedua tanggalnya nggak tutup amat.
1: Iya, betul.
2: Jadi orang pasti keluar.
1: Dan nggak hujan juga kan.
2: Betul.
1: Tapi salah satu berkahnya kita di minggu ini kan.
2: Dua hari lalu, tiga hari lalu tuh hujan terus.
1: Iya.
2: Ini makanya nggak hujan hari ini.
1: Gue tuh malah sama sekali, meskipun hujan ya gue tuh sama sekali nggak tahu kalau Jakarta tuh banjir di hari-hari itu loh.
2: Karena emang parah Ciledug deh sama Bintaro. Lu kan orang Bintaro.
1: Gue nggak tahu, gue sama sekali nggak update.
2: Oh, karena lu nggak ke Jakarta waktu itu masih di kantor ya?
1: Gue di rumah sih.

0: kami. Ya cuma bukan hanya menetasi apa membasahi luar rumah, tapi membasahi dalam rumah.
1: Gak apa-apa Des, itu ngepel olahraga lah.
0: Betul. Nah, kita lanjut dulu nih topik yang tadi. Hal receh apa yang membawa ke tempat formal, Sam?
1: Tadi kan lu ngebahas tuh ke showroom mobil bawa
0: kopi
1: yang masih ada sendoknya.
0: Terus sendoknya yang udah cetek lagi.
1: Gua pernah datang ke kondangan sepupu gua. Kebetulan bapaknya seseorang lah, bapaknya seseorang. Nikahnya di daerah Menara Bidakara.
0: Wow.
1: Tahu gua bawa apa?
0: Apa?
1: Suling.
0: Kayu bakar.
1: Enggak dong.
0: Suling.
1: Iya, bawa suling gua main-main bawa suling gitu. Maksud orang-orang tuh paling ini ngapa orang bawa suling ya? Tapi dia pakai seragam gitu. Orang pada bingung. Akhirnya tegur gua sama gua. Lu kamu ngapain sih bawa gituan gitu? Iya, tapi bukan bapaknya sepupu gua ya. Terus iya tadi kebawa dari mobil. Padahal gue kayak iseng aja bawa.
0: Ya.
1: Karena gue ya sepupu gue dari kecil. Ya gue menyantai aja gitu. Tapi ya satu hal yang gue gak sadarin adalah persepsi orang lain ke gue jadi berubah.
0: Jadi berubah ya.
1: Kecil kayak... orang bawa suling gitu.
0: Tapi ya selama kita nyaman sih, why not ya gak sih?
1: Enggak Des, jangan gitu Des. itu blow on. Gitu. Gue juga baru sadar pas setelah pulang. Ya, ngapain gue bawa suling ya?
0: Tapi itu kan sesuatu yang gak sih? Oh, karena lu sengaja ya?
1: Iya, awalnya lucunya tuh 15 menit pertama. Udah abis itu kagak lucu. Gitu.
0: Karena lu dari secara segi usia juga.
1: Iya, karena gue udah kagak bukan anak kelas 5 SD. Bawa suling. Enggak gue mainin, cuma gue tenteng-tenteng aja gitu.
0: Lu tenteng-tenteng aja gitu. Tapi lu jangan sampai, tapi untungnya lu masih enggak sama kayak Mama Talkatiri ya.
1: Kenapa emang ya?
0: Yang datang ke acara nikahannya Ari Kriting sama Kak Indah, Permata Sari. Dia pakai kaos tau, kaos bola.
1: Itu gue tau ceritanya.
0: Nah iya kan, tapi itu disengajakan oleh seorang Abdur Arsyad.

0: the hits. Z99.9
1: FM playing all the hits. Masih di TPS teman pulang santai. Barengan siapa?
2: Gua Desi.
1: Gua Semi. Yang bakal nemenin sampai jam
2: 8 malam
1: jam
2: nanti.
1: Jam 8 aja.
2: Iya, jam 8 malam aja.
1: Iya. Tadi kan kita ngebahas tentang Gen Z sama milenial ya. Tapi gua ngerasa bukan gua ngerasa sih, tapi gua beberapa kali dengar curhatan teman-teman gua, adik tingkat gua. Sekarang tuh kayaknya lagi susah nyari ini, jadi nyari pekerjaan.
2: Apa? Oh iya, indeks ekonomi lah ya.
1: Indeks ekonomi. Makanya tadi gua begitu ngeliat data dari
2: BPS.
1: Kayak gitu. Kayaknya gua iya bukan skeptis sih gua karena ternyata banyak juga gitu unemployment.
2: Ya,
1: banyak
2: betul.
1: Orang yang belum punya kerja si Gen Z ini.
2: Bahkan ada yang udah punya titel sarjana yang mentereng, tapi secara apa pekerjaan unemployed gitu sih,
1: iya,
2: ya kan?
1: Iya, benar.
2: Under apa sih namanya itu, bahasa Inggris itu.
1: ya pokoknya begitulah.
2: Ya kan.
1: Tapi kalau misalnya nih, gua sebagai salah satu petinggi negara lah, negarawan lah katakanlah. Ini permasalahan akan gua ini sih. Karena ini sumber permasalahan ekonomi nih, pengangguran menurut gua.
2: Iya betul.
1: Mungkin gua bakal meyakinkan untuk investor-investor asing buka perusahaan di sini.
2: Iya betul.
1: Untuk membuka lapangan pekerjaan lebih banyak.
2: Iya.
1: Gitu.
2: Dan sama satu hal lagi, karena dari sekian banyak lulusan di Indonesia, dari pola pendidikannya Indonesia tuh lebih banyak bukan menciptakan sebuah lulusannya menciptakan sebuah lapangan pekerjaan, tapi kayak kita diajarin untuk menjadi karyawan.
1: Itu juga benar.
2: Kenapa gue tuh bisa bilang begini ya generation, karena gue dari daerah pelosok Indonesia. Ketika gue sekolah dari SD sampai SMA, itu lebih banyak kayak didoktrin gini, lo bukan nggak ada mindsetnya untuk kayak jadi entrepreneur gitu-gitu kan. Yang ada hanyalah lo nanti cita-citanya jadi apa, jadi guru, terus kuliah di luar pulau ke kota-kota kayak di Jakarta gini, habis itu pulang ke daerah jadi PNS. Iya itu.
1: Jadi polisi apa tentara gitu.
2: Doktrinnya tuh tiga tuh. Jadi suster. Jadi dokter tuh jarang, Bang. Itu jarang. Jadi guru. Jadi intinya PNS, Polri, TNI Polri. Nah, itu doktrin tiga terkuat itu selama zaman gua masih SD, SMP, SMA di sana lah itu.
1: Jadi memang tertanam di dalam diri lu tuh, kalau maksudnya arah itu lebih vokasional ya, lebih kerja gitu ya.
2: Iya, jadi kayak lu habis kuliah lu langsung dimasuk jadi bagian dari pemerintahan itu sendiri gitu. Jadi kayak jadi kita nggak ada punya mindset untuk gimana sih kita membangun lapangan pekerjaan baru, punya usaha sendiri gitu-gitu kan.
1: Iya, tapi ya harusnya ya juga sih, maksudnya baiknya sih selain mendatangkan investor asing, ya mempermudah orang buka usaha juga kayak di Cina.
2: Nah gitu, iya betul. Salah satu hal yang harus diperbaiki nih, karena kita aja di Jakarta 10,7 juta ini loh penduduknya nih.
1: Makanya
2: semua orang pada berlomba-lomba masuk ke Jakarta untuk mencari sesuap nasi.
1: Betul.
2: Ya kan?
1: Mungkin kita tanya generation kali ya, ada pengen jadi entrepreneur atau lebih mending jadi entrepreneur atau jadi profesional nih?
2: Nah.
1: Bisa DM kemana, Des?
2: Boleh banget DM di Z99 FM
1: atau WA di 0898-7470-9.
3: RK Pictures mempersembahkan film drama keluarga untuk menyambut momen Ramadan tahun ini. Titip Bunda di Surgamu mengisahkan sebuah keluarga yang sulit mengerti satu sama lain akibat kesulitan komunikasi lintas generasi.
4: Kita minta bantuan ayah sama bunda aja.
5: Aduh, kalau gue minta bantuan yang ada bukannya dibantu, gue malah diceramahin.
3: Sampai suatu saat mereka mendapat kabar tragis yang mengguncang hidup mereka sebagai keluarga.
6: Ayah sama bunda tuh baik banget sama orang lain loh. Selalu ngasih sedekah, selalu ngasih uang, selalu ngasih pinjaman.
3: Dari situ, mereka belajar untuk saling memahami dan mengenal kembali arti dari pelukan hangat keluarga.
7: Kita minta maaf ya, bunda udah egois.
3: Jadi dibintangi oleh Meriam Bellina, Acha Septriasa, Kevin Julio, Abu Sungkar, dan Ikang Fauzi.
0: Bunda kepengen anak-anak Bunda selamat dunia akhirat.
3: Buat yang kangen ibu atau tidak tahu cara bilang sayang kepada ibu, film ini untukmu, Titip Bunda di Surgamu. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 26 Februari 2026. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @titipbundadisurgamu dan rrk.pictures.
7: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
8: Cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu.
7: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
8: Hah, emang bisa MC seseru itu?
9: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
10: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
11: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
10: Buruan, slotnya terbatas.
9: Z Academy Mastery Public Speaking class is brought to you by
10: Z 99.9.

0: TPS, teman pulang santai. Ada gue Semi.
1: Ada gue Desi.
0: Yang bakal bentar lagi jam 8 ya?
1: Iya, bentar lagi jam 8.
0: Tadi kan kita ngebahas tentang mendingan mana? Jadi profesional atau entrepreneur?
1: Iya. Kalau lu apa dulu nih?
0: Kalau gue profesional, jujur. Kalau gue jujur profesional.
1: Karena?
0: Lebih apa ya kalau gue? Karena gue tuh beberapa kali.
1: Coba buka tuh usaha.
0: Enggak juga. Uh-huh. Gue tuh terlalu ini orangnya, terlalu menghitung resiko.
1: Oh iya.
0: Gue belum punya. Jadi entrepreneur tuh berat, maksudnya mentalnya. Dan kalau gue belum siap secara mental. Tapi gue emang dia punya profesional sih. Maksudnya jadi ya udah kerja di korporat aja. Kalau gue begitu.
1: Kalau dia, jadi lu kodamnya lebih ke di, ya udahlah gue diatur aja, gue ngalir aja gitu.
0: Atau kalaupun gue punya usaha, itu gue pengen banget punya franchise ayam goreng. Apa fried chicken tapi 5 tempat.
1: Bukannya di Kisar satu cabangnya.
0: Ya, satu di Kisar, satu di Bandanera.
1: Iya, generation BTW Kisar itu di Maluku ya.
0: Iya. Kalau apaan? Lu entrepreneur ya?
1: Kalau gue sih jiwa sebenarnya gue tuh adalah entrepreneur sih, Bang. Tapi karena gue adalah perintis. Yang memulai dari nol.
0: Ya, apa?
1: Ya udahlah, gue untuk sementara gue jadi profesional dulu. Diatur-atur dulu lah. Abis itu nanti kita mengatur.
0: Itu belajar.
1: Ya,
0: semua itu belajar. Kan? Suatu hari itu siklus hidup orang kan. Semua orang pasti akan jadi entrepreneur. Dan tapi kalau gue mungkin lebih gue sedang sangat-sangat menikmati menjadi seorang profesional kalau gue.
1: Sama gue juga sih, usia-usia kita gini perlu dulu nih makan asam garam di dunia ini kan.
0: Bener. Pengalamannya cari dulu lah sebanyak-banyaknya. Yeah. Terbaru kita mulai.
1: Kalau kita mau langsung jadi entrepreneur kecuali bapak mama kita nih, orang yang udah kata.
0: Betul, kan? Kecuali nama bapak saya Abu Rizal Bakri.
1: Itu dia tuh kan.
0: Kecuali saya seorang Andia Bakri itu baru jadi baru entrepreneur. Ini udah masuk nih, request lagi. Ini ada DM, banyak juga di request. Kita ngomongin entrepreneur, menarik Gen Z banget nih.
1: Betul. Ini kan jauh-jauh Gen Z ya.
0: Yoi, ini ada dari namanya Lina.
1: Yes.
0: Jogstreet.
1: Nama tantunya gua nih.
0: Lina juga?
1: Iya.
0: Gua pernah coba resign buat full business F&B. Tapi ternyata mental gue lebih cocok jadi profesional kayak gue nih. Setelah balik kerja di perusahaan lama, gue justru ngerasa lebih tenang dan sangat-sangat produktif. Gue suka nanya, punya batas jelas antara kerja atau waktu istirahat. Selain itu gue ngerasa berkembang aja karena sering dapat project baru yang lebih challenging dari bos gue. Jadi sekarang gue percaya ke semua orang harus jadi entrepreneur untuk jadi sukses, benar?
1: Iya, betul juga ya.
0: Betul. Kita sebut saja entrepreneur, bukan. Kalau Sandiaga Uno entrepreneur, profesional yang terkenal tuh sekarang.
1: Menteri keuangannya kita?
0: Iya.
1: Salah satunya kan?
0: Betul. Menteri keuangannya betul. Kita. Pak Purbaya. CEO-nya Danantara.
1: Iya.
0: Itu kan juga seorang profesional.
1: Oke. Bu Sri Mulyani ya kan?
0: Ya, benar.
1: Bu Retno Marsudi.
0: Betul.
1: Ya kan, apalagi Bu Retno.
0: Ya profesional ya, benar.
1: Ya udahlah, berikutnya nih generation ada dari Tasya.
0: Oke.
1: Tasya pilihannya menjadi profesional.
0: Wah, 2-0 nih.
1: Jujur gue tuh kagum sama orang yang berani buka bisnis, tapi gue sadar diri gue bahwa gue gak gampang panik soal ketidakpastian. Oke. Tasya tipe kalian gampang panik ya sama ketidakpastian. Makanya
0: hal yang pasti adalah hal yang tidak pasti, Tasya.
1: Betul. Makanya gue tuh lebih pilih jadi profesional di perusahaan teknologi tempat gue kerja sekarang. Gue suka karena ada pelatihan, jenjang karir, dan benefit yang membantu masa depan gue.
0: Betul.
1: Selain itu, gue bisa fokus mengembangkan skill tanpa harus mikirin risiko besar. Buat gue karir profesional tetap bisa bikin bangga. Ya,
0: benar, juga benar. Ini gue setuju.
1: Ini kayaknya salah satu dari chat-chatnya dia, ini salah satu karyawan Besi ya, enggak sih, ya kan?
0: Tapi ini perusahaan teknologi Besi itu kan, Mbak.
1: Lupa.
0: Iya. Tapi, bener nih, benefit perusahaan.
1: Iya kan?
0: Kadang misalnya kayak calon istri gue. Itu dia kalau beli vitamin, di reimburse.
1: Iya,
0: enak banget.
1: Wow, bahagianya.
0: Bersihin karang gigi, di reimburse.
1: Wow.
0: Iya, makanya maksudnya enggak. Tapi kalau entrepreneur lu bisa naik pesawat bisnis kelas sih.
1: Iya, betul kan.
0: Ini ada lagi nih, dari namanya Fajar _ Sad Boy. Oke. Fajar Sad Boy.
1: Akun bodong.
0: Apa be? Sejak gue kecil, gue emang pengen banget punya usaha sendiri kayak bokap gue. Setelah lulus kuliah, gue sempat setahun kerja cuma buat cari pengalaman aja. Dan akhirnya gue buka coffee shop kecil. banyak sih keluarga gue yang bilang kalau bisnis itu resikonya gede, dan itu emang gue setuju bener banget. Tapi gue suka challenge dan senang lihat ide gue bisa jadi sesuatu yang nyata. Rasanya beda ketika usaha itu lahir dari diri sendiri.
1: Fajar, kita satu tim lah.
0: Berarti Fajar kayak Desi nih, jiwanya entrepreneur ya.
1: Jiwa entrepreneur, tapi gue belum gue masih ngumpul modal dulu, ngumpul ilmu-ilmunya dulu nih. Apakah gue harus pakai ilmu goib?
0: Waduh.
1: Nah kan, atau ilmu-ilmu yang lain.
0: Nah,
1: berikutnya ada dari Mira.
0: Oke.
1: Mira tim profesional.
0: Dia bilang,
1: gue tipe orang yang suka kerja dalam tim dan punya struktur yang jelas. Wow. Jadi seorang profesional di bidang kreatif bikin gue bisa terus belajar tanpa harus mikirin operasional bisnis dari nol.
0: Iya, benar. Betul.
1: Gue juga senang karena ada work life balance yang lumayan teratur dibanding teman-teman gue yang punya usaha sendiri. Kadang iri sih lihat mereka bisa bebas atur waktu, tapi gue tahu belum tentu gue kuat di tekanan bisnis. Jadi sampai sekarang gue tetap nyaman di jalur karir profesional.
0: Sama kayak gue nih. Tadi si siapa tuh? Tadi si Lina.
1: Lina.
0: Mirip gue, tapi Mira jauh lebih mirip gue.
1: Iya kan?
0: Berarti 31.
1: Emang entrepreneur di Indonesia tuh tantangannya gede loh.
0: Gede banget. Kan maaf banget nih ya.
1: Selain pajakin tinggi?
0: Pajak. Iya, itu satu.
1: Ormas. Salah satu itu ormas. Kayaknya ini nih yang mempersulit untuk apa sih namanya, orang-orang yang punya banyak duit untuk buka usaha itu ya.
0: Maksud gue ya, lu ada aja ininya, dan maksudnya kita tuh sebenarnya sebagai entrepreneur cuma minta kepastian hukum aja ke pemerintah kok gitu.
1: Dijamin kenyamanan, keamanan lah ya, kan itu bayar, secara hukum.
0: Misalnya katakanlah kita punya usaha F&B, F&B satu ada, terus ada PPN juga. Nah, masa kayak gitu masih setoran lagi sama ormas-ormas ilegal?
1: Iya, belum lagi kita harus produksi, biaya produksi
0: bener,
1: ini itu, bener, ya kan?
0: Benar, bahan baku juga tuh.
1: Nah, itu
0: kan,
1: dia.
0: Harga naik turun gitu. Kita mungkin pemerintah bisa lebih aware juga sama pengusaha-pengusaha muda gitu untuk lebih...
1: Lebih apa?
0: Kita nggak yang inilah, maksudnya... Enggak yang nuntut banyak, cuma itu dulu ya, hal
1: kepastian hukumnya, kenyamanan itu.
0: Benar.
1: Karena enggak semua orang tuh bisa ini tuh.
0: Apaan?
1: Bisa apa? Tekanan mental dari segi produksi dan pembiayaan yang lain-lain. Terus ketika kenyamanannya enggak bisa dijamin sama lingkungan sekitar, kan itu kayak double pressure gitu enggak sih?
0: Benar, ya kan? Double pressure. Benar. Nah, mungkin itu pemerintah bisa bantu kali.
1: Iya.
0: Benar. Ya udah deh, Des. Ini by the way kita udah mau kelar juga siaran. Tadi udah ada ya
1: request.
0: Udah ada DM. Tadi Mira juga request nih katanya. Buat lagu penutup minta lagunya Glenn Fredly.
1: Yes, ini dia.
0: Kasih putih. Oke, gue sekalian pamit undur diri, Des.
1: Gue Desi Gabriel. Thank you so much, Sonoration.

0: Z99.9 FM playing all the hits. Masih di Damprat, drama kampus dan korporat. Ada siapa di sini?
1: Ada gue Desi.
2: Ada saya Doktori.
0: Ada saya di sini. Namanya lampe jam?
2: 11 aja, Generation.
0: Tadi kan lucu deh. Tadi kan gue ke kantin ya, deket kantor gue.
1: Iya.
0: Ada ayam penyet masa?
1: Ayamnya di penyet itu?
0: Iya, biasanya gak gini, biasanya gue tuh kalau Jumat itu biasanya makan siang tuh gak makan nasi. Biasanya tuh, makan favorit gue kan mie ayam.
1: Iya.
0: Tapi hari ini gue lagi makan ayam penyet, jadi gue tadi beli ayam penyet.
2: Gitu. Pakai nasi?
0: Pakai nasi.
2: Oke.
0: Okay. Karena kalau lo makan favorit lo apa, Des?
1: Kalau gue sih makan rumahan sih, yang kayak nasi telur gitu. Telur ceplok sama nasi putih hangat gitu. Sama cabe.
2: Enak banget tapi itu enak.
0: Tapi itu comfort food sih.
2: Iya, comfort food.
1: Itu doang sih, soalnya gue sendiri jujur aja gue gak doyan makanan di luar rumah sih.
0: Misalnya jajan nih, kayak Senda tuh dari mie ayam juga ya?
2: Baso gue.
0: Oh, dia baso. Gue mie ayam, kita klop lah. Lu misalnya keluar gitu jajan apa nih?
1: Kalau gue jajan, gue tuh lebih banyak boleh yang kayak donat. Nah itu.
0: Iya.
2: Tapi lo kalau makan siang di luar gitu misalnya, lo suka
1: nasi
2: apa
1: goreng.
0: Paling aman. Paling aman.
2: Dan tapi menurut gue ya, menurut gue pribadi, nasi goreng itu adalah menu bagi orang-orang yang
0: bingung makan
2: desperate.
0: Apa?
2: Menurut gue ya gitu. Iya, maksudnya itu emang paling ya comfort food juga gitu kan. Ya udah pasti rasanya ya udah gitulah. Enak. Nasi goreng gitu.
1: Gue terakhir kemarin pekan lalu kan main sama ada perform tuh si project perform. Nah dimakan di salah satu resto. Gue pesannya ya nasi goreng.
0: Resto yang umum itu bukan?
1: Iya.
0: Kalau itu nasi goreng emang enak.
1: Ya itu doang sih gue.
2: Nasi goreng ya.
0: Tapi lu setuju gak nasi goreng? Ya lu kalau bingung, lu misalnya lo
2: iya,
0: melancong ke negara luar negeri 4 bulan.
2: Enggak sih, kalau gue akan pilih makanan lokal.
0: Ya kan sebulan pertama, bulan keduanya lu makan apa? Nasi goreng pasti, gak mungkin.
2: Tapi nasi goreng bukan, buat gue oke lah sekali-sekali oke.
0: Iya benar.
2: Tapi bukan yang...
1: Keterusan.
0: Setiap keluar makan, enggak gue juga enggak.
2: Keluar makan nasi goreng, gue paling enggak banget gitu. Makanya kalau ada orang pesen nasi goreng, itu menurut gue kayak... lu desperate banget ya gitu sampai
0: bingung ya,
2: apalagi di resto yang menunya banyak gitu. Terus ujung-ujungnya nih pilih nasi goreng gitu yang kayak come on banyak banget gitu makanan yang bisa dicoba gitu.
1: Mungkin dia mau jaga ini kali apa asupan gizi gitu-gitu.
0: Nasi goreng gizinya apa? Karena karbo doang.
2: Banyak isinya banyak. Ada nasi goreng seafood.
0: Oh iya benar.
2: Ada telurnya juga. Nah, gitu. Tapi iya sih, kalau gue kan lebih ke bakso ya. Nah gue kalau bakso itu emang dimana-mana gue pasti cari bakso gitu.
0: Samrat.
2: Kalau kalaupun ada kata orang ada bakso enak, gue pasti datang.
1: Oke.
0: Iya.
2: Gitu.
0: Gue juga tipenya sama kayak dia.
2: Iya.
0: Mie ayam.
1: Lu udah nyoba berapa mie ayam di Jakarta?
0: Pokoknya gue setiap di kan DKI Jakarta Utara, cuma mie ayam di Pulau Seribu doang belum gue cobain.
1: Serius?
2: Gue udah lagi kalau mie ayam.
0: Gue kalah.
2: Kalau mie ayam Pulau Seribu gue udah pernah gitu. Nah dan gue mau tanya nih sama Generations gitu ya.
0: Seru nih bahas makanan ya.
2: Iya seru banget nih malam-malam gitu kan. Lo kalau lagi ngantor atau di kampus gitu ya Generations. Makanan yang paling lo suka apa sih gitu. Itu bisa DM ke kita ya di @z99fm atau
0: WA di 0898 747 0999.

0: Z99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Z99.9.

0: 99.9 FM playing all the hits generation. Masih ada gue Desi Gabriel,
1: Sendok Tori,
2: Semi di sini,
1: yang bakal nemenin generation sampai jam 11 aja.
2: 11 aja kok.
0: Iya. 11 aja ya.
1: Masih di Damprat Drama Kampus dan Korporat.
2: Lupa
1: dan
2: loh.
1: Iya, dan lupa. Kita masih ngomongin tentang makanan. Ya. Makanan apa sih generations yang lo suka pas lagi ngantor gitu.
2: Iya, iya, iya.
1: Ya, pas benar, lagi benar, di kantor, benar. Pas lagi di kampus gitu. Makanan apa sih yang paling lo suka? Nah, tadi lo Des, lo kan suka banget sama nasi goreng.
2: Iya, iya,
1: gitu.
2: Iya.
1: Di mana sih generation nih pengen tahu nih nasi goreng rekomendasinya dari penyiar Z.
0: Nah, ini nasi goreng gue gak mau sebut brand yang itu, yang ya, ungu-ungu itu ya.
2: Itu udah pasti enak nasi gorengnya.
0: Iya kan, udah pasti lah, udah satu jagat Jakarta udah
2: tahu. Tahu, itu tuh enak.
0: Tapi ada nih nasi goreng Ambon.
2: Gimana tuh?
0: Nah, di daerah apa, Jakarta Pusat, Menteng situ lah. Boleh enggak sebut nama tuh?
1: Boleh. Biar generation tahu.
0: Ke kedai Cokro di situ. Tempat mangkalnya gua sama Walida.
1: Two generations selain datang ke Studio Z, kalau mau ketemu penyiar Z mungkin ya kalau lagi beruntung gitu ya bisa
2: Minggu di kedai Cokro.
1: Di kedai Cokro bisa ketemu sama Desi generations
0: kalian
1: gitu.
0: Kalian bisa nyoba pepeda lah generation di situ.
2: Mungkin buat karyawan-karyawan Bappenas kali ya, yang Bappenas di Kuningan.
0: Hanura di sebelah depannya.
2: Iya, dari sana kantor apa sih?
1: Kalau di Menteng itu, kalau lo sebut Hanura itu semua ada PDI, iya, ada Demokrat, itu semuanya.
2: Bukan di situ Jalan Surabaya, iya. Bukan kantor di sekitar Menteng itu bisa nyobain ya makan siang di Kedai Cokro.
0: Tapi dia bukannya cuma di malam sih bang.
2: Dia makan malam dah kalau gitu.
1: Pulang kerja. Atau kalau yang biasanya ada meeting lanjutan ya gitu.
2: Iya benar.
1: Mungkin ya bisa jadi rekomendasi tempat rapat dadakan gitu ya.
0: Tapi jangan kalau di Kedai Cokro lo jangan nanya Bika Ambon ya. Gak ada Bika Ambon cuman di situ ya kan. Jangan lo nanya.
1: tapi itu yang terjadi loh kemarin, baru kemarin gue pulang dari Medan bawa Bika Ambon katanya. Kok kenapa bawanya Bika Ambon katanya gitu. Iya, benar.
2: Lucu banget. Tapi ngomong-ngomong soal makanan Ambon ya. Itu kan mirip makanan Manado enggak sih?
0: Ada kemiripan-kemiripannya.
2: Perkedel jagung.
0: Hah?
2: Perkedel jagung
0: enggak ada, Bang.
2: Enggak.
0: Di Ambon enggak ada gitu-gitu.
1: Bawang jagung atau perkedel jagung?
2: Nah, gue ya bener apa?
1: Tanya generations deh.
2: Saya aja yang tahu ya bedanya.
1: Iya.
2: Karena perkedel kan pertemuan kentang dan telur.
1: Iya. Iya
2: bener.
1: Bawang jagung. Iya.
0: Sama kalau di Kedai Cokro itu dia menunya ada apa, kue ampas tarigu. Nah itu roti yang dibuat dari kelapa celekat. Kelapa yang setengah matang gitu, setengah tua gitu kan. Sama dengan gula merah asli dari Ambon.
1: Ini kayaknya gue tahu deh kuenya gitu. Kayaknya gue tahu dan gue suka sih. jadi ketahuan umurnya. Nah generations nih, tempat favorit makan lo pas lagi kerja, pas lagi kuliah, itu di mana sih? Bagi-bagi tempatnya, spill dong ke kita. Boleh bisa DM dong ke @z999fm atau
2: WA di 0898-7470-999.
1: Tes. Suka gak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Z99.9 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Z Academy. Di Z Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Z Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Z99.9 FM lo.
3: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Z999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird loh. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Z Academy sekarang juga. Z Academy is brought to you by
4: Z99.9. RK Pictures mempersembahkan film drama keluarga untuk menyambut momen Ramadan tahun ini. Titip Bunda di Surgamu. mengisahkan sebuah keluarga yang sulit mengerti satu sama lain akibat kesulitan komunikasi lintas generasi.
5: Kita minta bantuan ayah sama bunda aja.
6: Aduh, kalau gue minta bantuan yang ada bukannya dibantu, gue malah diceramahin.
4: Sampai suatu saat, mereka mendapat kabar tragis yang mengguncang hidup mereka sebagai keluarga.
7: Ayah sama bunda tuh baik banget sama orang lain loh. Selalu ngasih sedekah, selalu ngasih uang, selalu ngasih pinjaman.
4: Dari situ, mereka belajar untuk saling memahami dan mengenal kembali arti dari pelukan hangat keluarga.
8: Bunda udah egois.
4: Dibintangi oleh Meriam Bellina, Acha Septriasa, Kevin Julio, Abu Sungkar, dan Ikang Fauzi.
9: Bunda kepengen anak-anak bunda selamat dunia akhirat.
4: Buat yang kangen ibu atau tidak tahu cara bilang sayang kepada ibu, film ini untukmu, Titip Bunda di Surgamu. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 26 Februari 2026.

0: Terus fokus. Zin ini dan Poinain FM playing all the hits. Balik lagi di Damprat Drama Kampus dan Korporat. Masih barengan sama gue Sen Doktori.
1: Saya Miri sini.
2: Dan gue Desi di sini.
1: Yoi.
0: Ya makasih bakal nemenin Generation sampai jam 11 aja Generation. Mm-hmm. Happy banget gue.
1: Kenapa
0: karena?
1: Tuh?
0: Karena ngomongin makanan Generation gitu.
1: Bener.
0: Jadi tadi kan Desi tuh favorit makanan favoritnya nasi goreng.
1: Terus style timur.
0: Dengan style timur
2: nanti
0: gitu.
2: Ada cengkalangnya ya Generation. Ada tomatnya juga gitu-gitu.
1: Apa dabu-dabu?
0: Banyak rempahnya kayaknya ya. Nah sekarang lo nih Sam, suka banget mie ayam.
1: Ini tahu banget gue.
0: Tahu banget lah pokoknya. Mie ayam di mana sih?
1: Gue tuh kalau sama teman-teman gue di kantor, karena gue kerja di daerah Pondok Indah dan sekitar ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi di daerah Jalan Haji Nawawi tuh ada namanya mie ayam BCA.
0: Mie ayam BCA.
1: Namanya Baso Citra Asia.
0: Oh.
1: Iya namanya itu. Gua rekomen banget lah itu, mungkin kalau lo generation yang tinggal di daerah Haji Nawawi atau di daerah Cipete itu cobain, itu mie ayam itu enak banget. Dan itu sebenarnya banyak banget orang-orang yang kerja di Pondok Indah Office Tower itu pada makan di situ. Jadi itu tempat kalau udah siang tuh isi orang kerja semua. Orang-orang kerja pada makan siang.
0: Itu bukanya jam berapa?
1: Kayak jam 10 udah buka deh.
0: Jadi orang bisa sarapan dulu ya?
1: Bisa ya. Kalau lu menganut aliran sarapan mie ayam bisa tuh. Bisa tuh.
0: Gitu. Sarapan mie ayam, makan siang juga
1: bakso.
0: Enak. Oh, iya, makan siang juga bisa gitu kan.
1: Malam juga masih buka.
0: Wow.
2: Harganya spill harganya budgetnya.
1: Harganya mie ayam bakso telur tuh di 28.000.
2: Wow, terjangkau sekali.
1: Masih. Ya, kalau mie ayam aja sih 15.000.
0: Masih affordable lah ya, daerah Pondok Indah gitu kan.
1: Tempatnya lumayan kok enak.
0: Ini gerobakan atau?
1: Enggak, dia ada kiosnya.
0: Ada kiosnya, rupanya. Wow.
2: Kayaknya pernah bisa, masuk TV enggak sih itu?
0: Bisa jadi,
1: gua gak tahu kalau itu.
0: Ini ya, bisa jadi rekomendasi buat generations ya gitu. Uh-huh. Makan di makan mie ayam gitu di Pondok Indah.
1: Betul.
0: Di daerah Pondok Indah sekitaran.
1: Benar.
0: Ya.
1: Tapi sebenarnya kalau ngomongin makanan korporat, kenapa sih Jeko tuh identik banget?
0: Jeko identik banget.
1: Dengan makanan korporat. Dengan makanan resign. Kok gak Jeko Krispy Kreme?
0: Mungkin bukan Jekonya ya menurut gue. Tapi harga dan kuantitinya. Gitu.
1: Iya.
0: Dengan harga dan kuantiti yang banyak gitu. Itu bisa
1: enggak
0: iya dan nice food kan. Maksudnya iya. Packagingnya bagus gitu kan. Gitu. Jadi memang oke banget gitu buat dikasih ke teman-teman gitu.
1: Farewell,
2: say bye.
0: Say hi juga boleh. Nah kita masih pengen tahu nih makanan favoritnya Generations apa sih? Kita pengen tahu. Coba bisa di DM di @z999fm atau
1: WA di 0898747009.

0: Z99.9 FM playing all the hits. Masih di Damrat, drama kampus dan korporat. Ada gue Semi,
1: Sendok Tori,
2: dan ada gue Desi.
1: Udah mulai lapar, ngantuk, muap gitu, muap.
0: Kita masih ngebahas tentang kuliner yang cocok untuk makan di jam makan siang pas kerja ya.
2: Nah ini rekomendasi.
1: Nggak makan siang ya. Aja sih, man. Sarapan, makan siang, ya. Sampai mungkin after office hour ya.
2: Kita tuh baik banget ya, bisa ini ya, bisa kasih rekomend buat
1: Indonesia.
2: Besoknya mereka bisa langsung.
1: Iya, betul. Ini kan Jumat malam ya gitu ke Sabtu gitu, mungkin yang besok dah. Enggak, yang besok masih kerja mungkin bisa jadi referensi juga gitu.
0: Tadi kan gue udah ngasih
1: Desi rekomen. Tadi udah ngasih rekomendasi goreng. Nasi goreng tempatnya di Kedai Cokro. Lu Miayam, udah mie ayam di BCA.
0: Lo kan duta bakso Jakarta Barat.
1: Nah, ntar lu kita tanya generations nih. Ayah, ini udah banyak banget DM yang masuk nih.
0: Boleh.
1: Coba Des, dari siapa Des?
2: Ada dari Dela, warga Sleepy.
0: Dekat.
1: Dela, gue suka nih kayaknya.
2: Dela bilang dekat kantor gue ada Ketoprak Ciragil yang sering jadi penyelamat pas lagi pengen makan ringan.
1: Ketoprak makan ringan ya.
0: Makanannya apa?
1: Luar biasa nih Dela nih.
2: Bumbu kacangnya tuh medok dan kerupuknya selalu fresh. Kadang gue nambah telur biar makin kenyang.
0: Tapi lu nyobain Ciragil? Itu di daerah Blok S, Des.
2: Ciragil, gue tau Ragil nama orang.
0: Enggak, itu jadi di Ketoprak itu ada di daerah Jalan Ciragil.
2: Oke.
1: Okay. Tapi ini beda kayaknya. Ini kan si Dela
0: di Sleepy ya? Dia gue gak tau dia di Sleepy apa kantor.
1: Itulah ya pokoknya si tapi ini. Ini kayaknya daerah-daerah Jakbar sih, deket-deket sini kayaknya.
2: Iya.
1: Ini ada Fikri.
0: Oke.
1: Nah katanya kalau Fikri nih kalau lembur anak kantor pasti ngajak makan bubur ayam Tangki.
0: Oh gue tahu di Mangga Besar nggak salah dah.
1: Buburnya gurih banget dan cakwenya nggak pelit, cocok dimakan malam-malam habis kerja.
2: Wow.
1: Ini dia mau lembur apa mau pas habis lembur gitu.
2: Udah dua kali
0: yang
2: ya.
0: Satu nih makan aja gitu.
1: Satu makan kayaknya bareng temen-temen gitu ya.
0: Iya, boleh.
1: Enggak boleh.
0: Tahu gue itu di Mangga Besar.
1: Coba ada dari siapa lagi, Des?
2: Ada dari Maya di Kuningan, Jaksel.
1: Tadi udah dari barat terus kita pindah geser dikit ke selatan.
2: Maya bilang di dekat kantor gue tuh ada bakmi golek yang selalu jadi comfort food gue. Bakminya ayam manis, gurih dan pangsit gorengnya tuh wajib banget dipesan. Hampir tiap minggu gue tuh balik ke sana.
0: Itu deket Mampang deh kalau nggak salah.
1: Jadi bakmi golek nih sebenarnya emang bakmi lama banget ya, gitu. Bakmi bisa dibilang legendaris kali ya gitu.
0: Kayak gang kelinci gitu.
1: Jadi bakmi lama yang tapi ya. Sekarang gue ngelihat banyak store-store barunya.
0: Buka cabangnya
1: maksudnya dia kan memang modelnya gede gitu ya. Gitu. Dan ini ada di beberapa tempat sampai kemarin gue ke daerah Puncak ada gitu. Jauh jadi bakmi golek ya gitu. Sudah mulai menasional gitu.
0: Di Jawa Barat.
1: Dan kita masih tungguin DM-nya Generations tempat makan apa sih? Yang generation paling suka gitu bisa DM ke kita di @z999fm atau
0: WA di 0897470999.

0: Ketombe basah on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: Z99.9 FM playing all the hits Mas Idi.
1: Damprat, drama kampus dan korporat.
0: Hampir gua ngomong sonasi atau TPS.
1: Jarang-jarang aduh, siaran malam.
2: Siaran lucu banget. Bika Ambon, Zonasi.
1: Kita masih bakal nemenin Zonation sampai jam 11 aja Zonation gitu. Barengan sama gue Sendok Tori.
2: Saya Miri sini.
0: Dan gue Desi.
1: Kita masih ngomongin tentang makanan apa sih favoritnya Zonation ya yang paling enak pas jam kerja atau jam kuliah
2: sarapan,
1: gitu ya,
2: sarapan,
1: sarapan siang, makan siang, malam.
0: Tapi tuh gue itu yakin
1: makan
0: kalau,
1: tengah malam juga boleh lah.
0: Ini pasti nih sebagian dari generation yang lagi di mobil terus dengerin kita, lapar lah dia tuh pasti.
1: Iya, apalagi lagi macet gitu kan. Yeah. Aduh. Tapi abis itu bisa melipir.
2: Iya.
1: Mungkin lagi deket-deket areanya gitu ya, bisa langsung melipir.
2: Benar.
1: Nah tadi kalau Desi punya nasi gorengnya, lu punya mie ayamnya.
2: Lu apa?
1: Gue bakso. Itu bakso tuh udah makanan sejuta umat gak sih?
2: Iya. Setuju. Gue juga setuju banget.
1: Dan semua apa ya? Semua daerah tuh punya
2: khas
1: bakso masing-masing.
2: Walaupun yang biasa kita temuin di Jakarta tuh khas Wonogiri ya.
1: Iya.
2: Tapi kayak lu Jawa Timur tuh pakai pangsit misalnya.
1: Iya benar.
2: Kalau di Bandung, cuanki.
1: Benar,
2: cuanki. Tapi yang paling umum sih Wonogiri. Lu kalau bakso senangnya bakso ikan lagi?
1: Enggak.
2: Plot twist banget.
1: Plot twist. Jadi bakso ya identik bakso sapi dong.
2: Oh iya.
0: Karena kan ini enggak sih, owner enggak sih?
1: Oh iya.
2: Yang Perak tuh.
1: Gitu. Nanti bisa di spill
2: ya,
1: later ya. Ya, tapi
2: jagoan
1: kalau
2: lu dari mana jagoan lu? Bakso jagoan lu.
1: Kalau ya maksudnya kalau yang gede-gede mah udah common lah ya gitu. Ini mungkin Titoti masih banyak yang enak tapi masih banyak yang lebih enak sebenarnya gitu. Nah, ada bakso namanya bakso strawberry.
2: Gimana tuh?
1: Gimana itu? Dengar enggak? Ada nama bakso, namanya bakso strawberry itu di daerah kampus gue namanya daerah apa ya?
2: Salemba.
1: Oh. Gitu, di daerah Salemba itu agak masuk gang sih sebenarnya. Jadi depan UI persis itu ada gang masuk. Di situ ada namanya bakso strawberry. Bisa dicari, ada di online.
2: Oke, di Google ya.
1: Di Google lah.
2: Patokannya ini sebelum satu karolus.
1: Sesudah
2: satu karolus.
1: Sesudah gitu.
2: Berarti daerah Chicago. Jadi enggak generation Chicago tuh Cikini kali pasir Godang Dia. Daerah situlah ya.
1: Daerah situlah. Oh, pokoknya
0: akunya Indonesia dong.
1: Yeah. Ini agak pinggir kali emang gitu, tapi tapi itu menurut gua tahu bakso itu sebelum gua
2: kuliah
1: gitu. Jadi waktu gua masih kerja di daerah Tomang, karena gua gabut banget itu gue cari bakso yang enak gitu ya. Dapatlah rekomendasi bakso itu. Akhirnya gue dari Tomang bela-belain datang ke sana. Dan dan itu hampir tutup sih, hampir enggak dilayanin sama
2: last order nih Kak gitu.
1: Kata bapaknya, "Iya, kita udah tutup. Udah Pak, tutup. Ini kita jauh banget dari Tomang gitu kan." Akhirnya dibikinin lah sama bapaknya dan gue enggak nyesel. Karena enak banget. Dan pas pertama kali gue kuliah di Salemba lagi,
2: langsung itu lagi
1: gue pesen.
0: Selama kuliah mampir terus dong.
1: Order aja online karena langsung diantar ke kampus.
2: Itu
1: gitu.
2: Style yang gepeng kayak bakso Pontianak gitu, bakso Jawa Wonogiri.
1: Bakso Wonogiri, tapi dia isinya macam-macam gitu.
2: Kuitiau.
1: Bukan isi baksonya itu macam-macam gitu, ada daging cincang, telur. Ada mercon gitu. Dan salah satunya ada stroberi, makanya namanya stroberi. Iya benar. Gitu. Jadi ya mungkin mesti cobain tuh.
2: Gue cobain abis nih lah.
1: Dan selain di bakso

0: strawberry ya. Itu menurut gue ada lagi bakso di daerah Jembatan 5.
1: Nah, deket dia tadi ini.
0: Tadi servis mobil, tadi ya deket. Tapi masih sini lah, masih daerah-daerah.
1: Jelambar.
0: Oh, iya. Itu ada bakso Pontianak.
1: Oh, kayak afung gitu ya?
0: Gepeng. Kayak afung ya, bakso gepeng.
2: Pakai minyak bawang.
0: Oh. Tapi si sayurnya itu pakai selada.
1: Oh,
0: gitu. Iya. Kan bae ya kalau bakso gepeng kan identiknya pakai jeruk songkit gitu, tapi jarang kan kalau paling pakai sawi kan gitu. Yeah, ini pakai selada gitu. Oh, dan agak unik sih emang gitu. Namanya bakso ya? Ada bihun, kwetiau, ada soun gitu. Namanya bakso Kongki.
1: Oke, gue cari. Cari deh.
3: Coba kita cari.
0: Aduh, gue jadi ngiler nih.
1: Ini dong, harganya seporsi berapa?
0: Mungkin sekitar 30 ribuan kali ya. Masih oke lah, harganya masih affordable lah gitu. Dan iya, jadi generations yang kita masih tungguin Demi Generations nih, kalau semi dengan mie ayamnya, Desi dengan nasi gorengnya, dan udah gue spill tentang perbaksoan gitu. Kita masih mau tahu nih, generations di mana sih makanan favorit lo yang paling enak? Kita masih tungguin DM-nya di @z999fm.
1: Wah, di mana, Des?
3: 0898 7470 999.

0: Z 99.9.
1: Wah, gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
2: Iya, tapi lu gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjak, malah bikin konser berhenti gimana? Lu mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry, gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu. 99.9

0: Cooler Hits Z99.9.
1: Z99.9 FM playing all the hits masih di Damprat Drama Kampus dan Korporat barengan sama gue Sendok Tori,
2: Sammy di sini
3: dan gue Desi di sini.
1: Iya, bakal nemenin Zuration sampai jam 11 aja Zuration, dan gue happy banget sih masih nemenin Zuration sampai jam segini nih.
3: Iya betul.
1: Karena topik pembahasannya beda dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Gue happy karena apa? Karena kita lagi bahas tentang makanan,
2: tempat kuliner.
1: Iya, tempat makan apa di mana sih gitu yang oke banget gitu ya pada jam kerja,
2: makan siang.
1: Jam makan siang, sarapan gitu.
2: Kalau gue, tadi kan gue udah ngomong mie ayam ya. Boleh ganti gak selain mie ayam? Gue punya makanan favorit kedua sih sebenarnya selain mie ayam.
1: Boleh dong, banget. Gak harus favorit lo. Tapi tempat makan yang enak
2: aman
1: pas,
2: aja gitu ya.
1: Pas jam kantor gitu. Yang gak, ya kalaupun ngantri cepat gitu.
2: Ada. Nah, generations yang kerja di daerah Gandaria atau Pondok Indah mungkin bisa datang ke namanya Warteg Agung. Sampai tuh lu makan di situ lu.
1: Di mana itu? Coba Zurations.
2: Patokannya Lab School Kebayoran, Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, terus lagi hampir Taman Puring sebelah kiri jalan. Nah, itu menunya banyak tuh. Lu kalau yang lu pengen makan yang nasi merah, ada.
1: Oh.
2: Nasi putih, ada. Pokoknya itu warteg tapi oke banget.
1: Versi premium kali ya?
2: Enggak juga, harganya tuh beda-beda dikit sama yang
1: affordable tetap ya gitu.
2: Tetap affordable. Menunya juga banyak. Nah, itu makan siang tuh situ juga pas lah.
1: Bisa dicoba.
2: Kalau kayak Desi yang makan nasi ceplok yo juga bisa tuh.
1: Itu kayaknya cocok banget buat Desi
2: cocok,
1: gitu.
2: Aman
1: dan
2: banget.
1: Cocok juga mungkin buat gue ya yang suka banyak lauknya.
2: Iya benar.
1: Gitu kan, gue suka pilih-pilih lauk gitu kan.
2: Iya, ini udah satu lauk ke satu lauknya banyak
1: gitu. Gue enggak usah pakai nasi gitu, ya, tapi gue lauknya aja yang banyak gitu. Kalau lu Des gitu.
3: Nah, kalau gue sih gue masih ingat ini terakhir datang tuh 1 tahun yang lalu bulan
2: Oh. Iya,
1: masih buka apa enggak ini?
3: Nah, seharusnya masih buka ya.
1: Oh iya.
3: Ini kafe dia tuh di rumah doang, tapi dia punya desain interior apa? Outdoor. Outdoornya tuh ada pohon-pohon, ada
1: apa? Asri. Jadi berasa makan di rumah gitu ya.
3: Betul. Terus dia tuh ada apa sih namanya? Ada mie ayam, ada kopi pandan gitu-gitu. Aku ingat jalannya tuh di Jalan Maluku daerah Cikini.
1: Cikini ke Gunung Dia.
2: Dari Chicago lagi. Cikini
1: aku,
2: paling pasir Gunung Dia.
1: Aku begini gara-gara dia.
2: Aduh curcol.
1: Iya, tapi kalau gue nih, tadi kan lo makan ini kan ayam penyet.
2: Iya.
1: Nah, ini ada ayam kremes.
2: Ah, di mana? Di mana? Gue juga suka itu.
1: Daerah Tomang.
2: Cabai hijau, cabai merah.
1: Cabai hijau, ada cabai merah.
2: Oke.
1: Boleh pilih.
2: Kasih tahu tempatnya.
1: Jadi tempatnya itu di belakang gedung Total Tomang. Lo kalau masuk berarti dari arah
2: Central Park.
1: Telkom.
2: Masuk
1: di Gang Telkom, gang pertama lu belok kanan. Lurus aja. Nanti adalah sebelah kiri itu ada ayam kremes. Ayamnya ayam kampung soalnya. Gitu. Jadi gue suka bawa pulang ayam
2: beli mentahnya. Beli seekor gitu. Tinggal goreng di rumah.
1: Tinggal goreng di rumah gitu.
2: Itu karena, bukan Tanjung Duren ya? Tomang udah ya?
1: Enggak, Tomang.
2: Oh, Tomang ya.
1: Tanjung Duren seberang ya.
2: Oh iya benar.
1: Dan itu enak sih. Menurut gue
2: ayam kremes, gue coba cari
1: ayam kremes.
2: Boleh.
3: Siapin Sam untuk stok hari weekend pekan depan ya.
2: Kan long weekend tuh gue coba kuliner
1: ya, gitu.
2: Gue mau ke kafe Jalan Maluku, gue mau ke Kongki, gue penasaran banget sih emang Kongki sih
1: the best sih
3: biar lu beruntung gak sih.

89.9.

0: Z99.9 FM playing all the hits. Masih di Damprat, Drama Kampus dan Korporat. Barengan Semi,
1: Sendok Tori,
2: dan gue Desi.
0: Wadaw, masih nemenin lo sampai jam 11 aja ngomongin makanan.
1: Lapar. Lapar dan jadi ngantuk.
2: Gue kan baru pertama kali siaran malam ya.
1: Iya. Yeah.
2: Kalau di siaran pagi kan sama di siaran sore atau siang kan biasanya kita sebut jam terakhirnya nanti. Mm-hmm. Nah, terus ini siaran malam jam
0: 11 aja.
1: 11 aja gitu. Iya. Karena enggak berasa soalnya. Jumat malam gitu ya, Des. Kan kita ngomong gitu. Dan namanya Inspirations enggak berasa. Jadi jam 11 aja gitu.
2: Oh iya, betul ya.
1: Gitu, dan kita masih ngomongin tentang makanan gitu. Tadi kan kita udah spill tempat makanan yang enak-enak gitu ya.
0: Ini
1: yang masuk udah
0: nih.
1: Banyak banget nih dari Generations juga. Apa sih?
0: Ini ada
1: mau coba baca siapa
0: nih? Gua bacain, coba scroll bawah lagi deh. Ini ada dari Yoga _ Hamil. Oke, namanya lucu ya. Gue Yoga tinggal di Matraman. Oh, Matraman tuh Jaktim ya? Gue kira Jakpus.
1: Jaktim
0: ya maksudnya ya. Gue punya langganan nasi goreng kambing kebon, taruh lo, kebon sirih kan di MNC ya?
1: Iya, dia
0: tinggalnya di Matraman kali.
1: Tinggalnya di Matraman.
0: Iya, deket tuh dari rumahnya. Gue punya langganan nasi goreng kebon sirih, itu
1: kantornya
0: enak.
1: Kantornya di itu, di kebon sirih dia, kebon sirih, deket ya. Kantor.
0: Kayak orang ini kayaknya kayak wartawan di MNC ini. Gue punya lagi nasi goreng langganan kebon sirih, ya itu enak. Versi cabang deket kantor, aromanya udah kecium dari jauh dan porsinya nggak main-main. Makan siang langsung ada yang langsung atau gemuk atau ngantuk. Tapi gue setuju sih, nasi goreng kebon sirih tuh seporsinya 50.000. Tapi sebut makan bertiga.
1: Tapi kan iya, ada yang ayam sih. Cuman
0: iya.
1: Gue
0: kurang ya?
1: Kalau buat gue ini, gue lebih seneng yang di sebelahnya.
0: Apa tuh?
1: Ada masuk di Sabang.
0: Nah,
1: tapi bukannya mungkin sore ke malam kali ya gitu.
0: Apa tuh? Ada apa tuh Jalan Sabang?
1: Jalan Sabang depannya kopi Ko Acung.
0: Ada apa ya?
1: Itu ada nasi goreng tek-tek. Namanya.
0: Oh, namanya nasi goreng tek-tek.
1: Iya, nasi goreng
0: tek-tek. Banyak nasi goreng tek-tek.
1: Iya, namanya nasi goreng
0: tek-tek gitu.
1: Iya. Gitu.
0: Depan kok, coba gue tuh. Senda ini Zinterjen khasanah masakan makanannya ini juga ya.
1: Kalau di iya. Maksudnya kalau yang nasi goreng si ini, itu kan emang segitu banyak ya. Jadi masaknya di kuali gede, Des.
0: Iya, Des.
1: Besar banget gitu.
0: Gitu.
1: Sampai masuk. Abangnya, itu yang bikin enak kayaknya sih.
0: Krosirnya pakai garam, asin.
1: Tapi gue lebih suka yang di sini sih, gitu.
0: Nasi goreng tek-tek ya?
1: Maksudnya kalau yang banyak itu mungkin... Kan tergantung yang masak juga nih gitu. Kadang ngaduknya agak kurang rata dikit.
0: Kalau zong-zong gitu.
1: Nah.
2: Oh, jadi ada bagian-bagian yang enggak kecampur gitu, ada yang
0: ya,
1: mungkin ya, ya kalau pas-pas gue nyoba sih gitu. Dan itu kan favoritnya kambing ya, dan gue enggak makan kambing kebetulan gitu. Okay. Ada ayamnya sih gitu, ada nasi goreng ayamnya gitu. Tapi gue ya itu lebih seneng yang di tek-tek itu.
0: Oke, gue samperin nanti.
1: Pulang bisa langsung.
2: Gue tuh kira nasi goreng tek-tek itu yang dijalanin sama abang-abang di gerobak.
0: Iya,
1: iya kayak gitu. Nasi goreng tek-tek.
0: Iya. Siapa lagi nih?
1: Ini ada kita jalan dikit lah ke Jakut.
0: Daerah gue nih.
1: Nih. Ini jauh banget ya, dia dari Fluid. Makanya
0: iya
1: nih.
0: Kiu-kiu apa Kongki.
1: Ini ada Ari, katanya kalau lagi makan seafood murah, enak, biasanya gue ke seafood 68 Santa. Kerangnya fresh dan saus padangnya nagih banget, cocok buat healing habis kerja numpuk. Salah dia, padahal sumbernya deket tempat dia, iya. Gitu, jauh-jauh dia ke selatan.
0: Ari, rumah lu kan Pluit. Pas Ari kan di situ, kenapa lu nyari makan di Santa?
1: Tapi
2: buat ngabisin bensin doang sih.
0: Iya kali ya, iya. Atau nggak kantor kan dibilang kerjaan numpuk, berarti pulang kerja kali ya.
1: Pulang kerja. Tapi emang yang 68 ini enak sih.
0: Enak
1: sih. Ini.
0: Benar. Itu gue tahu tuh enak tuh.
1: Coba Des.
0: Siapa ini Des?
2: Ada dari warga Grogol.
0: Wih, dekat sini.
2: Iya, dekat nih. Okay. Tetanggalah. Dia bilang, ini si Lala bilang, di dekat kampus dan kantor gue ada mie ayam Aceh.
1: Mie Aceh.
2: Yang aromanya, aroma rempahnya langsung bikin lapar. Nah, Gue paling suka mie Aceh tumis pakai daging.
0: Oh iya.
1: Iya emang ini kalau mie Aceh itu emang es timun tuh udah.
0: Iya iya benar-benar.
1: Perfect banget tuh.
2: Di Jepang ini ada enggak sih?
0: Ada.
1: Ada, ada. Sini Bangladesh juga ada.
0: Ada iya, iya. Iya.
1: Kita masih tungguin DM Generation di @ZTriple9FM atau
0: WA di 0898 747 0999.

0: Zine dan Ponen FM playing all the hits. Masih ada gue Desi Gabriel.
1: Semi di sini.
2: Sendok Tori masih di Damprat Drama Kampus dan Korporat. Yang bakal temenin Generation sampai jam 11 aja.
0: Gue takut salah sebut ya.
1: Oh iya iya iya.
0: Sudah kan tentukan tamu, penyiar tamu ya.
2: Gak apa-apa Desi. Kita masih ngomongin tentang makanan, tempat makan di mana sih yang menurut Generations tuh enak banget gitu, makanannya enak gitu, terus di jam kerja atau di jam kuliah gitu ya. Gitu.
0: Tempatnya harus nyaman juga nggak sini?
2: Enggak sih, enggak juga, yang penting makanannya enak sih gitu. Tapi ya apapun itu boleh di share ke kita gitu. Yeah. Tadi kan udah banyak banget ya. Terus lo ada lagi nggak sih?
1: Gua tuh gini, gua tuh kalau misalnya lagi ada tamu di kantor gue, itu pasti selalu nyuguhin. Ini di kantor gue yang lama ya, kantor gue lama tuh di Pancoran. Jadi di daerah Jalan Minangkabau, ke arah Pasar Rumput, itu ada martabak. Gak tau, waktu itu ada tamu kantor gue dari Ukraina gak salah. Ini dari orang bule, itu nyobain martabak itu. Mahal sih emang 98.000, tapi bulenya apa? Mau lagi gitu. Gue gak tau deh, gue belum pernah nemuin bule yang nolak makan martabak.
2: Gue pernah sih.
1: Oh, lu pernah?
2: Kemarin.
1: Oh.
2: Minggu lalu. Kayaknya ini maksudnya lebih ke pikiter aja sih bukan martabaknya yang salah sepertinya gitu.
0: Tidaknya yang belum lokal sih kayaknya.
1: Nah. Tapi pasti dia gak nolak nasi goreng dong.
2: Bisa jadi.
1: Oh iya.
2: Tapi ini kan karena berhubung lo tadi ngomongin tamu Ukraina gitu ya. Ini jauh sih gitu. Ini ke makanan Syria.
1: Oh, hummus gitu. Bukan?
2: Iya, maksudnya ini resto Syria ya gitu. Ada hummus dan sebagainya gitu.
1: Masih mandi ya.
2: Itu pertama kalinya gue coba. Oke, ternyata gitu makanan Syria tuh ternyata oke juga gitu, comfort food. Dan setelah makan itu ada teh
1: rosemary.
2: Herbalnya gitu.
1: Kok rosemary apa? Yang merah itu apa sih nama tehnya?
2: Rosella,
1: rosemary.
2: Bukan, saffron.
1: Iya, itu maksud gue saffron. Merah kan? Asam.
2: Iya, tapi ini kayaknya banyak rempah-rempahnya juga sih gitu sih tehnya.
0: Pakai itu enggak sih? Apa jangan-jangan pakai kayu manis?
2: Iya, mungkin ada salah satunya ada kayu manisnya gitu.
1: Makan
2: narap. Dan itu menurut gue makanan Timur Tengah yang gue kan agak-agak pikir tuh kalau makanan yang udah banyak rempah gitu gue agak
1: banyak bumbu.
2: Gue kurang suka sih, kurang masuk di gue gitu.
1: Padang?
2: Padang oke lah gitu. Cuman kalau yang terlalu kari gitu, gue kurang tuh.
0: Bahaya tuh bahaya ya kan, takut nanti apa sakit perut gitu.
1: Iya.
0: Itu salah satunya.
2: Taste-nya sih sebenarnya gue lebih suka taste yang light aja gitu. Kalau yang terlalu kari agak kureng.
1: India gitu kureng ya.
2: Kureng gitu. Tapi ini masuk di lidah gue nih. Ada restorannya itu di depan Novotel Cikini.
1: Lagi daerah situ sih terus.
2: Sepanjang jalan itu banyak
1: anak UI sih. Iya. Karena di situ iya benar-benar.
2: Gitu.
0: Iya, gue pernah lihat sih.
2: Lo?
0: Iya, tahu. Soalnya mama sama Bunda udah suka mangkal di.
1: Itu mana juga daerah situ, mangkal.
2: Cobain deh.
1: Itu ini berarti ada sebelum bioskop Megari, bukan Megari, sekarang namanya apa? Pol. Cinepol.
2: Cinepolis.
1: Iya.
2: Bukan daerah sana, daerah yang Novotelnya sebelah sini.
1: Oh, masih jauh dong. Novotel ya, masih jauh dong.
2: Gitu.
1: Boleh lah, ntar gue sampein.
2: Nah, lo Des, ada rekomendasi apa nih buat Generations nih?
0: Kalau gue sih, gue terakhir bulan lalu, gue tuh nyoba salah satu makanan khas orang Belanda.
1: Apa tuh? Popper cheese?
0: Ya, itu popper cheese.
1: Okay.
0: Sama bitter balen gitu-gitu.
1: Oh, kentang ya?
0: Kan boleh gak gue sebut nama?
2: Boleh.
0: Ini ada di Pintaro Emerald ya, di pasar modernnya itu.
1: Oh iya, gue tahu. Apa?
0: Namanya Little
1: Amsterdam.
0: Amsterdam yeah. Itu. Gue coba tuh.
1: Itu enak tuh. Di PIM 5 juga ada.
0: Di itu. Ternyata enak. Kan di Ambon tuh pengaruh budaya Belanda tuh banyak banget kan. Salah satunya nih popper cheese itu. Dan ternyata popper cheese asli Belanda sama popper cheese asli dari Ambon itu rasanya sama aja, gak ada bedanya.
2: Oh. okay. Ini pertukaran budayanya sangat kental banyak sekali gitu ya.
0: Sama dari apa dia punya ada satu menu aku lupa sih, kentang gorengnya tuh.
1: Patat.
0: Itu enak banget sih.
1: Iya.
0: Tapi harganya generation lu tau lah makanan Eropa.
1: Iya.
2: Itu hanya dikemas jadi makanan Eropa. Oh,
1: iya. Malah kentang digoreng.
2: Kita masih tungguin Demi's Revolution di SZ 99 FM atau
1: WA di 0897 4703.

0: Zin 99.9 FM playing all the hits, masih di Damprat Drama Kampus dan Korporat. Masih barengan sama gue Sen Doktori.
1: Semi di sini.
2: Dan gue Desi yang menguap mulu.
1: Lu enggak pernah siaran semalam ini ya?
2: Iya.
0: Aduh.
1: Sekali-sekali.
0: Makanya Desi kebanyakannya nongkrongnya di ini Menteng tuh banyak angin segar nginnya gitu. Kalau di dalam studio tuh dingin aja gitu. Dinginnya beda gitu ya.
1: Benar.
0: Dan kita masih ngomongin tentang
1: makanan. Any kind of food.
0: Iya. Tapi tadi ya, gue ngeliat ada postingan ini, Malaysia keluarkan KitKat varian rasa petai gitu.
2: Wow, tetangga kita agak-agak ya.
0: And inovasi unik yang bikin, gue sih gak penasaran ya gitu.
1: Aduh, gue juga enggak lagi
0: betul. Cuman takutnya pas pengen beli maca, salah gitu kan, salah ambil sama-sama ijo. Enggak, maksudnya kalau lo gak baca warna ijo maca gitu.
2: Ya bahkan gue tuh mikirnya tadi tuh itu KitKat yang ini lo apa sih namanya? Dari maca gitu.
0: Iya kan gitu. Makanya ya mohon dibaca lagi gitu ya. Tapi daripada ngomongin pete nih gitu, mendingan kita lihat aja nih. Generation sudah banyak banget yang masuk nih.
1: Iya, boleh lah.
0: Coba.
1: Nih gue bacain dari namanya Bayu Milkita. Oke. Dia tinggal di Kuningan ya, by the way. Di belakang kantor gue tuh ada Rahayu Kuliner Street Food Court yang selalu rame. Dan ketopraknya sampai mie ayam semuanya ada. Harganya juga masih aman banget makan tiap hari buat anak kantor. Rahayu Kuliner. Coba gue cari di Google lah. Berarti ini kali ya, bener-bener rekomen buat
0: makan siang.
1: Jam kerja ya?
0: Jam kerja kayaknya gitu.
1: Kantor di mana sih?
0: Tapi kalau gitu? Itu ngomong-ngomong Kuningan ya, di belakang KPK itu. Apa ya namanya? Bukan kantin ya. Street food-nya itu enak-enak loh. Makan siang ya? Ada ayam cabe hijau. Ya mungkin kayaknya ya, gua enggak tahu,
1: ini
0: mungkin
1: di ini. Rahayu Kuliner di Jalan Denpasar. Situ juga bukan?
0: Bukan Denpasar sih, ini belakang KPK-nya.
1: Belakang KPK.
0: Oh, persis. Okay. Nah itu banyak juga kulinerannya.
2: Masih buka nih ternyata, baru gue cek di Google.
1: Rahayu. Rahayu Kuliner. Itu food court.
0: Nanti
1: itu
0: nanti pulang kita mampir ya. Boleh lah.
1: Misalkan Sabtu.
0: Terus ada dari siapa lagi nih, Des?
2: Ada dari Mona Latumahina.
1: Wih.
2: Ampun. Di Ben Hill, warga Ben Hill.
0: Tetangganya Desi kayaknya nih.
2: Bukan apa sih, kayaknya gue asal bunyi ya, bukan Mona Latumahina guys. Ini dia bilang, gue baru ngerti kenapa orang tuh rela ngantre di Sambal Setan Bumut. Ayam gorengnya tuh crispy banget dan sambalnya pedesnya brutal tapi nagih. Makan siang langsung atau melek lagi ya.
0: Persambelan ya.
1: Cocol-cocolan sih juga.
2: Kayaknya sejauh ini baru yang sebut sambal ya.
1: Iya, dari tadi kayaknya iya sih bener-bener. Tadi ketoprak nasi gitu ya, maksudnya nasi lauk ya. Siapa lagi? Bolehlah satu lagi lah. Dari namanya Nadia Mega Kuningan. Kuningan lagi. Kalau lagi pengen makan Makassar, gue pasti ke Sulawesi at Mega Kuningan. Coto dan palu basahnya bener-bener comforting banget pas lagi capek kerja. Tempatnya juga sering jadi lokasi lunch meeting kantor gue.
2: Lu suka palu basah enggak?
1: Tahu dong.
0: Tahu.
2: Bukan.
1: Kuah kayak soto.
0: Soto daging.
2: Soto daging.
0: Versi Makassar.
1: Ada palu basah, ada coto. Beda tuh.
0: Coto Makassar ada. Palu basah ada. Kalau palu basah biasanya side-nya buras.
1: Buras tuh lontong.
0: Dia pakai ini, telur dimasukin di enggak, telur mentah dimasukin di itu.
1: Oh iya. Termateng di
0: nanti matang
1: mangkok.
0: Di mangkoknya gitu.
1: Enak deh, cobain. Lu kan main sama Dani. Ajak Dani kan orang sono.
2: Ada sih di Bintaro, ada sih ini namanya nih.
0: Palu basah. Pokoknya kalau makanan khas Makassar palu semua gitu.
1: Iya, biasanya.
2: Padahal Makassar terus Palu, Palu kan Sulawesi.
0: Beda. Palu itu artinya dalam bahasa Makassar masakan. Jadi semuanya tuh ada namanya palu, palu basa, palu butung, palu mara. dan enak semua.
2: Eh tapi kan di salah satu kota di Indonesia namanya Palung.
1: Benar,
0: sih? Benar. Ini beda meaning Indonesia.
1: Iya, beda-beda. Okay.
0: Dan tadi siapa Nadia juga request lagu nih katanya gitu. Request lagunya. Lah kenapa dia galau? Kenapa Nadia?
1: Lagunya galau banget sih.
0: Abis makan ini kayaknya.
1: Palu basah.
0: Gitu. Dan ini lagu untuk Nadia, Rio Febrian.

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: Hits masih di Damprat Drama Kampus dan Korporat. Putaran putaran terakhir Generation.
1: Lu ngantuk apa lapar?
0: Lapar. Kalau gue sih lebih kelapar.
2: Kalau gue sih dua-duanya ya.
0: Kalau lapar jadi ngantuk atau ngantuk jadi lapar? Enggak juga. Emang ngantuk dan lapar, tapi kita masih tetap nemenin Generations nih sampai putaran terakhir pokoknya gitu. Kita bela-belain menahan makanan, menahan godaan-godaan makanan nih.
2: Iya.
1: Iya nih, malam nih.
0: Dan semua yang dikasih rekomendasi sama Generations tadi ya.
1: Enak-enak banget.
0: Dari mulai apa tadi? Ada ayam
1: ciragil,
0: ketoprak ciragil,
1: bubur tangki.
0: Bubur tangki. Wah,
2: bakso stroberi.
1: Wes, tuh gua penasaran itu soon gua coba.
0: Bakso stroberi ya. Ada lagi enggak sih?
1: Gua kayaknya itu dulu.
2: Ngantuk.
1: Lagi taichan sih.
2: Satu Taichan.
0: Kalau Taichan mah banyak ya dekat sini ya gitu. Dekat Palmerah dan sekitarnya.
1: Yes,
0: banyak banget. Itu tinggal pilih aja
1: atau
0: sih sebenarnya.
1: Atau Abjai udah enggak salah ya. Iya, sate.
0: Buratna.
1: Iya.
0: Sambal galak. Duh, gue jadi pengen.
2: Nasi goreng gila.
1: Di mana?
0: Menteng juga, ya. Menteng. Di
1: Berkat.
0: Apa namanya? Di samping Taman Menteng ya? Itu nasi goreng gilanya emang
1: itu
0: terkenal
1: itu
0: sih.
1: Itu sabrak-abrak. Banyak banget porsinya, kayak orang Portugal. Porsi Tukang Gali.
0: Betul banget. Yang pastinya kita seneng banget ya nemenin Generations gitu. Terus gue happy deh kali ini Damprat gak ngomonginnya gak berat-berat gitu. Gak ngomongin aturan perusahaannya apa gitu. Dosen. Atau apa diomelin dosen gitu. Bete gitu. Tapi hari ini ngomonginnya seneng banget, gue happy.
2: Betul.
0: Ngomongin tentang kuliner-kuliner di sekitaran kantor dan kampus juga. Tadi ada apa tuh, mie Aceh juga kan gitu. Wah, gue makan apa ya? Gue jadi, gue lagi mikir-mikir nih. Kita pulang dari sini, arah pulang kita makan apa gitu.
2: Tapi udah jam 11 malam, emang boleh makan?
1: Boleh.
0: Generations. Dan kalau budak korporat itu masih makan biasanya. Abis pulang lembur itu untuk ngurangin apa stress. Ya? Ngurangin stres gitu. Itu cari yang menghangatkan badan gitu.
1: Kayak itu bener deh.
0: Makan yang kuah-kuah gitu.
2: Mungkin karena dunia kerjanya gue belum terlalu pressure-nya tinggi.
0: Coba tanya deh sama Generations gitu. Nah, kalau pulang kerja biasanya makan apa Generations gitu?
2: Makan hati ya.
0: Itu jelas.
1: Itu
0: setelah makan hati biasanya gitu. Setelah makan hati makan yang lain.
1: Iya.
0: Gitu. Sate Taichan, bukannya malam-malam kan ya gitu. Sore
1: Aceh,
0: ke malam.
1: Mie Aceh.
0: Atau apa ya yang malam-malam soto kali ya.
2: Makan gitu. Janji manis juga.
1: Aduh.
0: Sekalinya ke Damprat makan hati sama janji manis.
1: Ya udah deh.
0: Udah
1: malam nih.
0: Udah malam gitu. Kita
1: pamit
0: dulu deh. Yang mau follow lu follow di mana?
1: Virus Nanda, follow di mana?
2: Kalau gue di @desigabriel129.
1: Oke, lo di mana?
0: Bisa di @sendoktori dan jangan lupa pokoknya pastinya follow @z99fm.
1: Pamungkas nih ada yang request lagu tadi terakhir deh, kita boleh lah dari Tari.
0: Tari.
1: Rio Febrian.
0: Rio
1: Febrian.
0: Kita kangen banget ya sama Tari nih.
1: Lama ketemu. Marcel.
0: Marcel, Fira

0: Z 99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik. Untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z 99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar, tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget, tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z Academy kasih promo spesial memperingati Hari Sumpah Pemuda nih. Dari 1.499.900

cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di-skip. Z Academy, level up your voice.

0: to Z99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, si pelit banget lu gak mau ngasih lu.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
4: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep nangis-nangis. Dasar cupu.
5: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: Z.
1: You are listening to Z 99.9.

0: Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh. Simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
1: Z 99.9.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
2: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
4: Buruan, slotnya terbatas.
3: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
5: Z 99.9.

0: the hits. Z99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Gak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru teman gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh. Untuk

0: suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Z99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Z Academy. Di Z Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Z Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Z99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Z999 FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Z Academy sekarang juga. Z Academy is brought to you by
2: Z 99.9.

0: All the hits. Z99.9.
1: Eh, sini lo.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lo.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku buli melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: Ketebebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suara aku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
0: Z.

0: Z 99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya. Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.
3: Apa? Why can you stay calm for once instead of flying off the handle? I hope you're happy. I hope you're happy now. I hope you're happy how you hurt your cause forever. I hope you think you're clever.
4: I hope you're happy.

0: grogi ngomong depan banyak orang? Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9 All the hits.
1: Z 99.9

0: Z99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1, jangan dorong-dorongan. 2, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser?
5: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

tapi cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram @zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

0: the hits. Z99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua. Agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1. Jangan dorong-dorongan. 2. Letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3. Usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
5: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

0: Pictures mempersembahkan film drama keluarga untuk menyambut momen Ramadan tahun ini. Titip Bunda di Surkamu mengisahkan sebuah keluarga yang sulit mengerti satu sama lain akibat kesulitan komunikasi lintas generasi.
1: Kita minta bantuan ayah sama bunda aja.
2: Aduh, kalau gue minta bantuan yang ada bukannya dibantu, gue malah diceramahin.
0: Sampai suatu saat mereka mendapat kabar tragis yang mengguncang hidup mereka sebagai keluarga.
3: Ayah sama bunda tuh baik banget sama orang lain loh. Selalu ngasih sedekah, selalu ngasih uang, selalu ngasih pinjaman.
0: Dari situ, mereka belajar untuk saling memahami dan mengenal kembali arti dari pelukan hangat keluarga.
4: Bunda minta maaf ya, bunda udah egois.
0: Dibintangi oleh Meriam Bellina, Acha Septriasa, Kevin Julio, Abu Sungkar, dan Ikang Fauzi.
4: Bunda kepengen anak-anak bunda selamat dunia akhirat.
0: Buat yang kangen ibu atau tidak tahu cara bilang sayang kepada ibu, film ini untukmu, Titip Bunda di Surgamu. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 26 Februari 2026. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @titipbundadisurgamu dan rrk.pictures.
5: Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah, mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z Academy.

aja. Tapi cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.